0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, lagu hiburan Kuasa 2 kita bersama-sama dengan Dato' Awi, dua buah lagu yang ukiran jiwa dan juga terima kasih. Mungkin ada yang hairan, ai, kenapa ada Kuasa 2 selalunya ada apa cerita kamurang kan?
2: Iya.
1: Kita beri laluan untuk ada seleksi pagi menerusi Selamat Pagi Malaysia ya. Dan 8.30 kita biasanya juga ada diari, tapi kita beri laluan untuk seleksi pagi bersama dengan stesen yang lain pula. Okey, untuk respon kita punya tajuk pagi ini, okay, pasal healing. Kalau kamu healing, kamu ni healing perlu pergi jauh ataupun cukup di rumah? Di WhatsApp Tau FM daripada ini siapa ni? Assalamualaikum, selamat pagi Kak DJ N dan juga Abang DJ Kayum. Selamat bertugas, ceria selalu, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Daripada Azmi, okay, terima kasih Azmi. Didi Tomako, assalamualaikum DJ Kayum dan N, posisi dalam perjalanan hantar anak temu janji di klinik Batu Putih Kina Batangan. Ucapan selamat pagi buat semua yang bertugas hari ini dan selamat bekerja, terima kasih. Lagi kita juga ada daripada Sam Kromo Sadir, ketua, terima kasih. Aiman di tahun dia, okay, respon paginya, pendapat saya lah healing perlu pergi jauh sebab sekarang ni semuanya ada. Healing perlu pergi jauh sebab sekarang ni semuanya ada.
2: Semuanya ada tu maksudnya apa? Ya, kemudahan ke? Apakah?
1: Maksudnya yang di tempatmu Aiman ada sudahlah. Jadi kita perlu pergi tempat yang jauh lagi yang tidak ada di tempat kita. Begitu.
2: Bosan kali di rumah ya.
1: Iya kali kan. Pergi dapur buka apa ni, peti sejuk. Makan lagi, pergi ruang tamu, tengok TV, nonton lagi. Mungkin bosan sudah ya, Aiman.
2: Mungkin bosan sudah. Jadi si Aiman ni dia bilang mesti mau pergi jauh-jauh sikit lah.
1: Kan? Jauhmu tu Aiman, di mana jauhmu tu? Kalau setakat juga pergi KK Aiman. Tahu PKK. Setahulah negara mana yang betul-betul kali kau mau betul-betul kau mau pergi kan? Mungkin pergi negara sejuk kah? Ujung-ujung tahun ni dia mau pergi main snow kali. Main salji di Korea kali kan? Aiman. Mungkin begitu kah kan?
2: Iya.
1: Kau pergi hilang tu jauh-jauhmu tu jauh di mana tu?
2: Iya. Nanti jauhnya di mana?
1: Bersama kami menerus WhatsApp, kongsikan kamu punya rasuan pagi dan juga di Facebook Tau FM Season pilihan anda.
2: Ya, mana satu yang anda apa ni, rasa healing itu apa? Adakah ia perlu jauh, perlu pergi tempat-tempat yang jauh
1: ataupun sekadar di rumah saja pun cukup sudah. Healing sudah bagi kamu tu.
2: Betul. Kadang-kadang ada orang yang apa ni, healing ni tak payahlah pergi jauh. Cukup dia dapat rehat yang secukupnya. Betul. Kan, menonton television kan, layan apa ni, media sosial.
1: Betul.
2: Sambil menikmati secawan kopi pun dibilang healing juga kan.
1: Kalau juga dia punya cuti pun sekadar satu hari, bertabiat juga kalau dia berlancong sekadar pergi balik je. Baguslah dia manfaatkan di rumah kan.
2: Betul.
1: Daripada dia buang duit pergi jauh-jauh. Kecuali lah kalau memang apa, memang sudah dia kumpul duit, ada memang niat.
2: Niat. Okay. Lepas tu apply cuti.
1: Betul.
2: Lepas tu barulah apa ni, pergi bercuti, healing.
1: Betul. Okay. Tapi kalau sekadar untuk yang dekat apa ni, macam satu hari, dua hari baik di rumah. Lagipun kita ni sekarang kena berjimat cermat. Bercuti ataupun berhealing ikut kemampuan masing-masing.
2: Betul, betul, betul.
1: Kalau ada duit 50 okey lah, pergi jalan-jalan dengan duit 50 tu kan.
2: Iya, betul.
1: Duit 100 pergi juga jalan-jalan, cari tempat makan, apa yang boleh dibeli dengan harga 100 tu. Yang penting kalau kita sendiri rasa bersyukur ataupun kita cukup sudah rasa happy.
2: Iya.
1: Dengan sekadar healing di rumah, okey sudah.
2: Itulah. Takkanlah apa ni, mau tunggu duit banyak baru pergi kan.
1: Ya, betul.
2: Memang tak akan, tak akan anu tu, tak tak akan ada.
1: Tak akan ada.
2: Tak akan ada.
1: Sebab mau tunggu banyak, ada lagi yang terguna lagi tu duit.
2: Jadi bagus pergilah gunakan masa. Sebab masa ni tak menunggu. Jadi gunakanlah masa tu untuk gunakan sepenuhnya lah. Tapi sebelum itu kita nak maklumkan juga kita ada satu temu bual khas. Pukul 9.30 minit pagi nanti. Lagi mulai dengan pasca belanjawan ya 2027 bersama dengan tetamu kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Haji Nizam Datuk Seri Parlima Haji Abu Bakar Titingan, Menteri Pembangunan Belia Kebajikan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, merangkap merangkap ADUN N68 APAS Tawau. yang akan bersama kita nanti. Jadi kita nak tanya jugalah pendapat yang berhormat Menteri mengenai dengan pasca belanjawan, pandangan dan juga harapan beliau lah.
1: Betul.
2: Jadi kita nak dengarkan pandangan, nak dengarkan pandangan dan juga harapan beliau. Jangan lupa 9.30 minit pagi nanti.
1: Betul.
2: Okay?
1: 9.30 pagi nanti ada temu bual khas kita bawakan di rentak pagi kita.
2: Yeah.
1: Okay, 8.30 minit pagi waktu ni kita lain lagi lagu hiburan bersama dengan Iqmal Nur dan juga Najla Zulaika. Habib T.
2: Rentak pagi.

0: 8.42 minit pagi waktu ini menerusi rentak pagi. 8.45 kita akan dengarkan ingin tahu untuk hari ini.
1: Iya.
0: Okey, rakan-rakan yang berada di WhatsApp kita. Okey, ini daripada Chen Cheng. Oh, barusan lah Kayum dengan kita. Ha? Salam perkenalan. Katanya, Assalamualaikum, saya Chen Cheng. Kalau saya pula kan suka healing dekat-dekat sejak. Iya. Sebab kalau jalan jauh tak suka. Penat dalam perjalanan. Oh. Sampai rumah penat balik. Jadi suka cari di daerah tahu je. Ya, betul juga. Ada yang mungkin ni, macam jalan jauh kan. Ada yang datang jalan jauh, mabuk darat kan.
1: Betul.
0: Ada yang lebih suka memang healing-healing di rumah sejak. Okey, terima kasih. Jamal apa? Assalamualaikum. Dijemput. Waalaikumsalam. Di rumah pun salam. Cukup sudah mangacara bilangnya. Paling win lah tu camping kalau saya. Selalu Jamal, kau camping di mana Jamal?
1: Iya, di mana kau selalu camping?
0: Depan rumah kan. Mentang-mentang ada laman rumahnya, depan rumah je kan Jamal? Atau cari di mana di Tawau ni? Banyak tempat kan? Sekarang ni trending glamping kayu.
1: Ya, glamping ya.
0: Glamping.
1: Bukan camping.
0: Bukan. Dia sambil kita berkemping tu dengan cara yang glam gitu. Dia punya bukan yang macam yang kemah tu yang macam dulu-dulu yang pasang satu-satu. Tak. Ini kemah yang kalau lempar je terus terbuka gitu. Lepas tu ada dia punya tempat masak lagi.
1: Ada lampu-lampunya lagi.
0: Ya, lampu-lampunya. Estetik lah gitu. Sekarang ni benar-benar begitu rupanya, boleh disewa sudah ya rupanya. Ya,
1: adalah yang menyediakan perkhidmatan sewa.
0: Betul-betul. Boleh sudah sewa. Okeylah tu kan. Ada dia punya feel, ada dia rasa dia. Kalau ditanya pernah kau camping, enggak pernah. Camping depan rumah aja. Okeylah tu. Daripada Ikuan katanya, Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Healing-healing saya cukup mudah. Start motor tahu-tahu sampai Penang, tahu-tahu sampai Perlis, tahu-tahu sampai Kelantan. Walaupun 2 hari 1 malam. Sambil menikmati pemandangan alam seperti menyelusuri laluan pantai dan highway yang membelah hutan. Salam sayang untuk warga Tau, terutamanya SMK Jalan Apa. Terima kasih Ikwan Afi.
1: Terima kasih.
0: Mungkin dia berada di Semenanjung ni kan?
1: Iya.
0: So, katanya dia sampai Penang, sampai Perlis, sampai Kelantan.
1: Jauh dia punya healing. Ini baru betul jauh dia punya healing.
0: Betul. Ini selalu mungkin healing yang konvoi ni kali ini, kawan-kawan kan? Iya. Naik motor.
1: Jalan-jalan naik kereta ke, motor ke.
0: Kan, itu best juga yang macam gitu tu.
1: Betul.
0: Tapi itu best kalau ramai-ramai. Kalau sendiri dia nak berapa feel.
1: Sendiri pandai mengantuk kau bos.
0: Betul.

0: Kalau ramai-ramai singgah dulu tempat, satu tempat untuk makan, baru jalan lagi kan.
1: Layan diri.
0: Kesianlah kalau sendiri-sendiri tu kan, mestilah mau kena ada kawan kan.
1: Kena lah kau dengar lagu Awi, kedamaian. Wah, satu orang lah kau bawa motor.
0: Ah, betul.
1: Habis.
0: Walilah sudah feeling-feeling. Okey, daripada siapa ni? Stance Culture. Assalamualaikum DJ Kam dan N.
1: Salam.
0: Salam rindu dari Kepong, Kuala Lumpur. Oh, salam perkenalan juga. Baru juga bersama kita Kayum.
1: Katanya, terima kasih. Dengarkan RTM Click ya.
0: Betul, dia dengarkan dari RTM Click. Bagi saya, mana-mana tempat dalam Malaysia ni banyak tempat best untuk healing. Kalau di Semenanjung, banyak tempat boleh pergi. Dan best sudah pergi luar negeri. Betul.
1: Iya, wah.
0: Kan? Sedangkan Malaysia pun luas juga. Belum semua dia terokai.
1: Duit yang dah ada ni.
0: Iya, betul.
1: Kalau healing tu okey saja.
0: Masa ada, tapi duit tiada. Macam mana tu?
1: Kalau macam tadi lah kan. Kalau kan? Healing RM50, RM50 lah. Jadi tak mungkin lah ke Semenanjung. Di betul. Sini-sini saya akan healing.
0: Sini-sini
1: masuk
0: jalan.
1: Kedai RM2 kah?
0: Boleh beli belah. Sudah. Kalau masuk kedai RM2 kita kan tak perlu tengok harga.
1: Ya, kalau kami tahu sudah ini.
0: Iya.
1: Ya. Healing dulu kita di situ.
0: Itulah. Wah, rasa macam orang kaya betul kan?
1: Itulah.
0: Ambil je apa kau mau. Tau-tau pandai-pandai, pandai je sampai 100 tu.
1: Itulah.
0: Kalau main ambil sejak. Okey, nanti kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita. Banyak lagi yang respon. Boleh juga respon menerusi Facebook rasmi Tau FM Siasan Pilihan Anda pun boleh. Kita dengarkan dulu Ingin Tahu untuk hari ini.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Rebana. Ia sejenis alat muzik tradisional yang tergolong dalam keluarga gendang, berbentuk bulat dengan permukaan kulit yang direntangkan pada bingkai kayu dan dimainkan menggunakan tangan. Ia mempunyai sejarah panjang serta digunakan dalam pelbagai budaya di dunia. Di Timur Tengah, rebana dikenali sebagai daf atau riq dan sering dimainkan dalam muzik sufi. Di India, terdapat versi kecil yang dipanggil sebagai kanjira, manakala di Afrika Utara, rebana dikenali sebagai tar dan digunakan dalam upacara tradisional. Di Asia Tenggara pula, rebana berkembang dengan pelbagai variasi yang mencerminkan kepelbagaian budaya masyarakat Melayu dan Nusantara. Jenis-jenis rebana yang ada di Asia Tenggara adalah seperti rebana ubi yang terkenal di Kelantan dengan saiz besar dan dimainkan dalam majlis keramaian. Rebana perak pula digunakan dalam acara rasmi negeri. Rebana burdah mengiringi bacaan selawat dan kasidah, manakala marawis yang popular di Indonesia dan Malaysia pula menjadi iringan lagu bernuansa Islam. Selain itu, kompang juga dianggap sebagai sebahagian daripada keluarga rebana kerana bentuk dan cara permainannya yang serupa, terutamanya dalam majlis perkahwinan Melayu. Proses pembuatan rebana secara ringkas bermula dengan penyediaan bingkai kayu yang dibentuk bulat dan kukuh, biasanya daripada kayu nangka atau kayu keras yang lain. Bingkai ini perlu dibuat dengan teliti agar tahan lama dan mampu menampung kulit yang akan direntangkan. Kulit kambing atau lembu dipilih kerana sifatnya yang elastik dan menghasilkan bunyi yang baik. Kulit tersebut direndam, dijemur, kemudian direntangkan pada bingkai sebelum dipaku atau dijahit dengan tali supaya tegang. Ketegangan kulit amat penting kerana ia menentukan kualiti bunyi rebana. Ada sesetengah rebana dihias dengan ukiran atau cat untuk menambah nilai estetika, menjadikannya bukan sahaja alat muzik tetapi juga karya seni tradisional. Fungsi rebana dapat dilihat dari pelbagai aspek. Dari segi muzik, rebana berperanan sebagai alat ritma yang mengiringi nyanyian, tarian dan persembahan seni tradisional. Dari aspek keagamaan, ia digunakan untuk mengiringi bacaan selawat, marhaban dan zikir, menjadikannya simbol spiritual yang mendekatkan manusia kepada Tuhan. Dari sudut sosial, rebana berfungsi sebagai alat penyatuan masyarakat kerana ia dimainkan secara berkumpulan dalam majlis perkahwinan, kenduri atau perayaan. Dari perspektif budaya pula, rebana melambangkan identiti tradisi dan warisan seni yang diwarisi turun-temurun. Malah dalam konteks moden, rebana turut digunakan dalam persembahan kontemporari sebagai usaha memelihara dan memperkenalkan seni tradisional kepada generasi muda.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

0: Berhentak Pagi.
1: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau back?

0: 8.57 minit pagi waktu ini. Kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita. 9 pagi nanti kita ada berita utama 9 pagi.
1: Oh, ada respon sahabat kita di Facebook.
0: Ada dari siapa tu?
1: Kita bacakan terlebih dahulu di respon di Facebook daripada Sajali Harun. Cuaca pagi ni agak mendung sikit. Berhati-hati dengan pemandu rutin anda, okey?
0: Okay.
1: Baik, kalau healing, kemungkinan perlu jauh lah.
0: Okay.
1: Kemungkinan dia cakap kemungkinan perlu jauh lah.
0: Jauh.
1: Buatlah cabaran pada diri sendiri sejauh mana bertahan. Kalau di rumah ada saja yang tidak kena. Kalau kita limpang sakit kepala, duduk saja sakit belakang.
0: Betul juga kan.
1: Okay, jadi Sajali Harun dia cakap kena cari cabaran lah.
0: Okay,
1: selain itu Kak Sani
0: jauh-jauh lah ni, dia suka healing jauh-jauh lah kan.
1: Iya. Sebab kalau bagi si Sajali ni, mungkin dia rasa kalau sekadar di rumah saja, hari-hari kita di rumah kan.
0: Betul.
1: Jadi
0: cari
1: kita
0: kelainan lah.
1: Cari kelainan. Okey, terima kasih Sajali. Selain itu kita ada Kak Sani.
0: Okey.
1: Kalau akak apapun aktiviti, semua akak anggap healing. Yang penting hati senang dan perasaan gembira, sihat kehidupan. Wah, kalau Kak Sani beginilah. Apa saja dia senyum pun itu adalah healing bagi dia. Aktiviti memasak ke, berkebun ke.
0: Ini Kak Sani ni sangat yang orang yang positif ni kalau yang begini ni. Bagus betul.
1: Easy going.
0: Easy going betul.
1: Kak Sani. Terima kasih Kak Sani.
0: Terima kasih. Okey, tu dua rakan kita di Facebook lah kan. Kalau di WhatsApp daripada Sam Kromong, saya suka healing yang beraktiviti di laut. Macam memancing ataupun cari tudai. Cari tudai panas, bukan penghalang. Gitu ya. Tapi kalau cari tudai di tengah-tengah hari, jangan juga ya. Itu cari masalah dan cari penyakit tu. Okey, daripada Abu Samad. Ini pun baru bersama kita Kayo. Salam perkenalan. Okey, katanya kalau saya dan family suka camping di hutan yang tidak membahayakan keselamatan. Bermalam sehari dua. Tapi apa ni, seram juga tu. Dia mau camping dalam hutan ya.
1: Ada di hutan.
0: Okey, terima kasih Abdul Samad. Biasanya kalau yang orang suka begini ni, dia orang yang adventurous. Yang suka kan kelasakan. Yang suka healing-healing yang mungkin aktiviti lasak lah kan.
1: Kalau masuk hutan ni, apa yang saya tahu dan apa yang saya faham.
0: Tapi kan ada ilmu juga kan. Tak boleh sembarang.
1: Kita dapat menikmati oksigen pure 100%.
0: Betul-betul.
1: Itu betul pure oksigen dia.
0: Betul.
1: Yang lain tau, kalau bila kita dah masuk hutan, lepas tu kita keluar balik, kita boleh dapat rasa apa ni, udara tu tak berapa segar.
0: Betul. Okey, kalau ada lagi rakan-rakan kita yang mau respon boleh. Sekejap lagi kita akan dengarkan berita utama 9 pagi.
1: Pagi.
2: Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, bercemas cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

0: Rendah pagi 9.22 minit pagi waktu ini.
1: Iya.
0: Kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita. Okey, di WhatsApp Tawa FM. Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Ini daripada FHM. Okey. Katanya assalamualaikum. Selamat pagi DJ berdua. Kalau saya lah kan, bila sebut Tawa ni, dia ni dua sejak. Kalau tak lucu-lucu orangnya boro. Hai. Yang mana ni? Oh, ini yang baru. Okey. Okey, kalau healing ni lain orang lain caranya. Macam aku ni buka PC main game online sama kawan. Selesai sudah. Bukannya tak mampu jalan-jalan, banyak juga duitku ni, tapi lagi bias depan PC. Oh, okeylah tu. Banyak juga duitnya, tapi dia lagi suka anu apa depan PC sak gayung. Okey, daripada Cikir ini. Assalamualaikum DJ Budha. Waalaikumsalam. Healing di rumah sejak masa muda-muda dulu, sudah ke sana ke sini. Sekarang anak-anak pun suka juga dengan sekeliling rumah dan pokok-pokok ada buah. Terhiburlah juga. Kalau yang mampu bolehlah jalan-jalan jalan jauh-jauh katanya. Yeah. Sana berhealing. Okey, terima kasih Cik Nini.
1: Iya. Yeah. Okey, kita ada di Facebook. Dari Mami Jun. Respon pagi ni kalau saya mau healing tak payah perlu jauh-jauh lah. Cukup di Tawau saja. Banyak lagi tempat-tempat yang cantik. Kalau suka di Batu Payung, Bangun River, dekat lagi rumah.
0: Ya, betul.
1: Oh, begitu ya. Mami Jun. Okay, terima kasih Mami Jun.
0: Kalau rumahnya yang dekat dengan sungai, tepi laut,
1: biasa ada buaya kan? Tu
0: bahaya juga kan kayung. Tak boleh juga.
1: Biar awak tak payah cerita lah. Kadang-kadang pandai juga singgah di rumah tu.
0: Betul. Kan. Okey, daripada Jamal Laupa. Terbaru di Brumas. Biasanya di kampung je ni, di kebun kawan-kawan sini. Tapi janganlah sikit-sikit mau healing strawberry sangat. Wah, cantik lah campingnya.
1: Iya kah?
0: Ada gambar dia bagi. Oh, okay.
1: Brumas ya?
0: Iya, di Brumas.
1: Jauhnya.
0: Jauhnya.
1: Yalah, langgang-langgang sudah jauh kan?
0: Brumas Nature Track camping site. Oh, memang ada khas.
1: Iya.
0: Lawa lah dia punya tempat.
1: Cantik.
0: Untuk memang apa ni? Camping, glamping.
1: Iyalah.
0: Okey, daripada kawan kita lagi Ramang. Okey, Ramang Ricky katanya assalamualaikum DJ berdua. Respon pagi, bagiku healing ni hanya untuk generasi strawberry je bilang ustaz. Apa benda generasi strawberry ni?
1: Oh, ada yang yang viral lari tu.
0: Ya,
1: dipanggil generasi strawberry.
0: Oh ya. Dia Gen Z kah begitu?
1: Bukan. Wallahualam, mungkin merujuk kepada itulah kot. Generasi strawberry.
0: Kita terlalu fikirkan untuk jaga kesihatan mental, tapi kita tidak ada cara untuk bina mental yang kuat. Oh, betul. Ya. Terima kasih.
1: Iya.
0: Daripada Juarez. So,
1: dia macam cari kira macam healing tu cari solusi dengan betul. Cara yang ni lah.
0: Iya, dengan cara apa ni, mungkin jalan-jalan kan.
1: Dia tak ada cara, tak ada macam self motivate lah, macam cara nak kita nak boost kita punya apa ni, boost self motivate macam tu.
0: Betul.
1: Menarik juga kan. Nanti kita nak buka topik macam tu lah.
0: Iya.
1: Macam mana cara dia untuk orang kata mencari ataupun membina kekuatan tu kan.
0: Betul.
1: Sebenarnya ambil jangka pendek, healing lah kan.
0: Kan. Okey, daripada rakan kita Juharis, respon pagi ni, selama ni healing dalam negeri, insyaAllah sekiranya berpeluang, dengan kata lain bajet lebih luar negeri dan luar negara, masing-masing ada pro dan kontra. Yang jauh dan dekat DJ, kata-kata hari ini, biar melangkah mengikut kemampuan, silap melangkah membawa padah. Selamat berkonti DJ berdua, buat pendengar Tau FM sekali lagi. Salam Jamadil Awal. Terima kasih Juharis.
1: Mana lah aku ni jinggo. Jinggo.
0: Okey, itu daripada rakan-rakan kita di WhatsApp Tau FM. 9.30 kita nantikan untuk kita punya temu bual eksklusif yang kita bawakan untuk temu bual kita pagi ini. Okey, lagu-lagu hiburan. Lain dulu lagu bersama dengan Sarah Suhairi, Tak Perlu Rasa.
1: Jangan tak pagi.

0: Baik, apapun terima kasih pada sahabat pendengar Tau FM yang sedang mendengarkan Hiburan Sembang Retak pagi pada pagi ini. Apapun seperti yang dijanjikan, kita akan bersama-sama berusi atau berbual eksklusif ya. Setiap hari, setiap pagi berusi terbual khas Pasca Belanjawan 2027. Ya, pada sebelum ini, pada hari Jumaat yang lalu ya, Ann, yang amat berhormat pada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun membentang Belanjawan 2027 dan sudah pasti kita seluruh rakyat Malaysia telah pun caknalah berkaitan dengan perkara tersebut, apa yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan pada masa yang sama juga kita nak tahu jugalah pandangan dan juga harapan beberapa tetamu kita yang kita temubual pada pagi ini. Dan pada pagi ini kita ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk tetamu kita, dan ketika ini berada di talian kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Nizam, Datuk Seri Parlimen Haji Bakar Titingan, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah merangkap ADUN N 68 APAS Tawau. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Siapa ini?
0: Alhamdulillah. Oh, saya Qayyum Datuk. Bersama dengan N.
1: Qayyum dah. Oh. Qayyum, DJ Qayyum dengan DJ N.
0: DJ N. Ya, ya, betul. Apa khabar Datuk, sihat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Saya di Kota Kinabalu ni. Belum ada kesempatan untuk turun ke Tawau.
0: InsyaAllah
1: saya bawa dengan komitmen di Kota Kinabalu.
0: Baik, kita mendoakan semoga urusan kerja Datuk dalam keadaan baik-baik saja, insyaAllah.
1: InsyaAllah, amin ya rabbal alamin.
0: Okey, baik Datuk, seperti yang kita ketahuilah semuanya, Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun membentangkan belanjawannya, belanjawan 2027 pada hari Jumaat lalu. Dan kita nak tahu jugalah pendapat dan juga pandangan daripada pihak Datuk sendiri, dan sebagai sebagai mukadimah Datuk ya. Apakah pandangan Datuk terhadap belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri, khususnya dari segi keutamaan pembangunan negara, kos sara hidup rakyat dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk di Sabah ni Datuk? Silakan.
1: Okey, pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tawau FM kerana memberi ruang kepada saya untuk berbicara berkaitan tentang belanjawan 2027 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kewangan Malaysia. Saya menyambut baik belanjawan 2027 yang memberi perhatian kepada keperluan harian rakyat. Sesuai dengan temanya, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ya. Oleh itu, di samping kerajaan memperkukuhkan asas ekonomi negara, kerajaan juga memberi perhatian kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat, termasuklah juga yang di negeri Sabah. Antara langkah yang dekat dengan kehidupan rakyat pada saya ialah peningkatan peruntukan gabungan SPR dan juga SARAS kepada RM 16 bilion berbanding RM 15 bilion sebelumnya. Dan secara ringkas, sebenarnya SPR ini ialah bantuan tunai, manakala SARA membantu pembelian barangan keperluan asas. Jadi kedua-duanya ini saling melengkapi antara satu sama lain dalam membantu penerima yang layak mengurus perbelanjaan keluarga. Jadi pada tahun 2027, semua penerima SPR akan menerima SARA sehingga RM 150 sebulan atau sehingga RM 1,800 tahun mengikut kelayakan. Dan rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas yang bukan pula penerima SPR, alhamdulillah akan menerima SARA Madani RM 100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan juga menjelang sambutan kemerdekaan. Jadi jumlahnya RM 200 bagi kedua-dua pembayaran tersebut. Mudah-mudahan kita pun termasuklah dalam kategori ini. Bagi Sabah, pembangunan kemudian asas surut membantu menangani kos sara hidup. Jalan yang lebih baik sebenarnya akan memudahkan penghantaran barang, manakala bekalan air dan elektrik yang lebih terjamin akan menyokong kegiatan perniagaan serta kehidupan seharian. Dalam bidang tanggung jawab saya pula, saya menyambut baik yaitu RM460 juta disediakan bagi pembangunan sukan negara,
0: yeah,
1: dan lebih RM130 juta untuk menyokong film, muzik serta kandungan kreatif tempatan. Mungkin walaupun peruntukan ini berbentuk nasional, tetapi sebenarnya ia membuka ruang untuk atlet, persatuan sukan dan penggiat ekonomi kreatif Sabah. Tumpuan kita ialah membantu mereka menyediakan cadangan yang memenuhi keperluan program supaya peluang yang diumumkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan bakat dan peningkatan pendapatan. Jadi harapan saya kerjasama dan persefahaman yang erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah akan dapat membantu menjayakan pelaksanaan Lembu Belanjawan ini supaya manfaatnya sampai kepada keluarga di bandar, luar bandar ataupun pedalaman. Inilah harapan saya, DJ Kayum.
0: Baik Dato', negeri kita Sabah dilaporkan berderima peruntukan sebanyak 18.7 bilion ringgit menokok daripada 17.6 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Jadi pada pandangan YB Dato', sejauh mana peningkatan peruntukan ini mampu mempercepat pembangunan infrastruktur asas di Sabah, khususnya penyelesaian masalah bekalan air, elektrik dan jalan raya yang masih lagi menjadi kebimbangan utama rakyat ketika ini?
1: Ya, DJKM, sebenarnya peningkatan ini amatlah kita hargai. Peruntukan persekutuan untuk Sabah meningkat kepada RM18.7 bilion berbanding RM17.6 bilion pada tahun 2026 ini. Jadi tambahan RM1.1 bilion atau kira-kira 6.3% sebenarnya memberi ruang yang lebih besar untuk teruskan pembangunan dan meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat. Sebenarnya peruntukan ini meliputi pelbagai bidang ya. Dalam konteks kemuliaan asas, saya melihatnya sebagai sokongan penting kepada usaha kerajaan negeri dan agensi berkaitan untuk memperkukuhkan bekalan air, elektrik serta jaringan jalan raya secara berperingkat. Bagi elektrik, antara pengumuman yang jelas ialah RM204 juta untuk pemasangan sistem STATCOM di pencawangan masuk utama Dam Road dan Segaliut Sabah, serta penerusan projek Southern Link yang begitu penting yang telah sejak lama dulu kita kejar-kejar ini. Peruntukan itu Southern Link, alhamdulillah langkah-langkah ini sebenarnya menyokong usaha untuk memperkukuhkan sistem bekalan elektrik Sabah untuk keperluan penduduk dan juga kegiatan ekonomi. Bagi keperluan air, bekalan air, keutamaan yang saya harapkan ialah penambahbaikan yang menyeluruh meliputi kapasiti rawatan, rangkaian paip dan juga penyelenggaraan. Penyelarasan antara agensi akan membantu memastikan

0: Jalan yang lebih baik sebenarnya akan memudahkan perjalanan rakyat serta membantu pekebun dari dan peniaga membawa hasil ke pasaran. Dan saya yakin kerjasama berterusan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah akan dapat memanfaatkan tambahan peruntukan ini dengan baik, dan tujuan kita ialah menyokong pelaksanaan mengikut keutamaan supaya penambahbaikan dapat dirasai oleh penduduk secara berperingkat di DKI Om. Itulah pandangan saya berkaitan dengan belanjawan untuk kawasan kita, insyaAllah, Sabah dan Sarawak.
1: Baik Dato', jika kita menyebut yang berkait dengan kawasan pantai timur Sabah seperti Tawau, Lahdatu, Sempurna, Kunak, Kelabakan, apakah projek ataupun sektor pembangunan yang perlu sebenarnya diberikan keutamaan supaya kita dapat melihat peruntukan belanjawan 2027 itu dapat merancakkan lagi ekonomi setempat, membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan penduduk? Pandangan Dato' bagaimana?
0: Ya, sebenarnya saya melihat ya, pantai timur Sabah mempunyai ruang yang besar untuk terus berkembang. Pembangunan Tawau, Lahdatu, Sempurna dan Kelabakan wajar saling melengkapi antara satu sama lain supaya kemajuan di sesuatu daerah akan turut membuka peluang kepada penduduk di daerah berdekatan. Asas kepada pertumbuhan ini ialah kemudahan air, listrik dan jalan raya yang semakin baik. Pengukuhan kemudahan tersebut akan menyokong perniagaan tempatan, meningkatkan keyakinan pelabur dan memudahkan hasil keluaran dipasarkan. Dan bagi Tawau, sudah pasti keutamaan yang saya lihat ialah hubungan lapangan terbang, jalan raya dan kemudahan perdagangan. Lapangan terbang Tawau turut disebut dalam pengumuman penambahbaikan kemudahan pengangkutan. Ini penting untuk menyokong pergerakan penduduk, pelancongan dan urusan perniagaan di pantai timur. Untuk Lahdatu dan Kelabakan, saya melihat potensi untuk memperkukuhkan pertanian, pemprosesan hasil serta logistik. Dan apabila lebih banyak hasil dapat diproses dan dipasarkan dari kawasan pengeluaran, sebenarnya peluang pekerjaan dan perniagaan tempatan juga akan boleh berkembang. Ya, jadi untuk Sempurna pula, pelancongan, perikanan dan aquaculture merupakan bidang yang wajar terus diberi perhatian. Kemudahan jeti, kebersihan, pengurusan sisa dan penyimpanan sejuk boleh dipertingkat mengikut keperluan setempat sambil memelihara alam sekitar yang menjadi aset kawasan tersebut. Dalam bidang kemasyarakatan saya pula, DJ Kayum, sebenarnya peluang ini boleh dikaitkan juga dengan peruntukan RM8 bilion untuk TVET yang merentasi kementerian serta sasaran 30,000 peluang pekerjaan baharu melalui bakat madani pada tahun 2027. Jadi saya mahu anak Sabah, anak muda, pantai timur Sabah turut bersedia untuk merebut peluang yang disediakan ini. Kita boleh memperkuku padanan latihan dengan keperluan majikan setempat, misalnya dalam bidang teknikal, hospitality, pemprosesan makanan dan pemasaran digital. Jadi dengan kemahiran yang sesuai, sebenarnya anak-anak muda mempunyai peluang lebih baik untuk memperolehi pekerjaan dan membina kerjaya yang dekat dengan keluarga. Dan melalui penyelarasan yang baik, saya berharap pertumbuhan pantai timur akan dapat memberi banyak pilihan pekerjaan dan juga peluang berniaga kepada penduduk, termasuklah anak-anak muda yang mau membina masa depan di tempat tumpah darah mereka sendiri, di mana dong tanam tembuni dorang lah gitu, di daerah mereka sendiri. Ya, jadi mereka tidak akan berjauh dengan keluarga. Peluang itu memang tersedia dalam bajet 2023 ini.
1: Baik. Jadi akhir sekali Dato', bila kita sebut dengan peruntukan yang besar ini, ianya perlu disusuli dengan pelaksanaan yang berkesan lah. Jadi apa sebenarnya mekanisme pemantauan yang perlu diperkukuh bagi memastikan projek pembangunan di Sabah ini, khususnya di pantai timur, dapat dilaksanakan mengikut jadual dan manfaatnya sekaligus dirasai oleh rakyat termasuk masyarakat luar bandar dan kawasan pedalaman ini, Dato'?
0: Ya. Okey, sebenarnya saya melihat kerjasama erat tu, kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Sabah dan agensi-agensi pelaksana adalah sebagai asas penting ya untuk menjayakan belanjawan yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat.

0: hormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Malaysia ini. Mekanisme penyelarasan sedia ada boleh terus diperkukuh supaya perancangan dan pelaksanaan bergerak seiring dengan keperluan rakyat. Pada peringkat persediaan, sebenarnya penyelarasan awal melibatkan urusan tanah, reka bentuk dan keperluan teknikal akan membantu melancarkan perjalanan projek. Jadi penglibatan pejabat daerah serta agensi teknikal sejak awal juga sebenarnya akan memudahkan keperluan setempat diambil kira. Semasa pelaksanaan pula, pemantauan berkala dan lawatan tapak penting untuk melihat kemajuan sebenar. Jadi setiap agensi perlu mempunyai tanggungjawab serta jadual kerja yang jelas. Dengan cara ini, sebarang cabaran dapat dikenal pasti dan ditangani lebih awal melalui kerjasama pihak yang berkaitan.
1: Yeah.
0: Sebenarnya saya juga melihat maklum balas penduduk sebagai sebahagian daripada pemantauan. Ya. Wakil masyarakat boleh membantu menyampaikan keperluan dan perkembangan di lapangan. Bagi kawasan pedalaman, saluran bersemuka melalui pejabat daerah dan agensi berkaitan juga boleh melengkapi kemudahan aduan dalam talian. Dan selepas pula projek itu siap, perhatian perlu diteruskan kepada pengoperasian dan penyelenggaraan. Kemudahan air perlu berfungsi dengan baik. Jalan perlu selamat digunakan. Dan kemudahan awam perlu terus memberi perkhidmatan kepada penduduk. Jadi prinsip yang sama terpakai dalam bidang belia dan sukan dan ekonomi kreatif juga.
1: Ya.
0: Kita mau melihat bagaimana latihan membantu peserta mendapat pekerjaan, bagaimana kemudahan sukan digunakan untuk masyarakat, dan bagaimana program membantu penggiat meningkatkan pendapatan. Dan saya yakin jika ada penyelarasan yang kukuh dan hubungan rapat dengan masyarakat, sebenarnya akan membantu memastikan manfaat belanjawan ini dapat dinikmati secara lebih meluas, termasuklah oleh penduduk luar bandar dan pedalaman. Jadi maknanya semua pihak bertanggung jawab, ya, semua agensi bertanggung jawab, termasuklah juga rakyat, agar apa-apa yang telah diumumkan itu dapat diselaraskan, dapat disediakan, dapat disiapkan, dan akhirnya rakyat sebagai pelanggan, sebagai pengguna kemudahan-kemudahan itu juga dapat memberi feedback kepada kerajaan, sama ada perkara-perkara yang telah dibangunkan itu memberi manfaat atau dapat digunapakai dengan sebaiknya demi kesejahteraan rakyat dan juga pembangunan di sesuatu kawasan. Jadi inilah saya rasa yang perlu diberi perhatian agar segala pelaksanaan dan juga dapat diberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Itulah pandangan saya, DJ Kayum.
1: Baik, apapun terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Datuk.
0: Terima kasih juga. Walaupun saya di KK, dapat juga kamu cari.
1: Alhamdulillah. Apa yang paling penting, Datuk, pendapat yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat Datuk, insyaAllah mudah-mudahan ianya bakal menjadi kenyataan dan seterusnya dapat memberikan impak yang positif kepada rakyat secara holistik dan secara keseluruhannya. Apapun, terima kasih banyak.
0: Rakyat semua tidak mempolitikkan sesuatu, kurang bermain politik.
1: Betul, betul, betul.
0: Semua mementingkan kepentingan rakyat, kesejahteraan, insyaAllah. Semuanya akan berjalan dengan lancar.
1: InsyaAllah. Itu yang kita harapkan, Datuk. Dan kita mengharapkan apa saja yang disediakan dan juga diberikan oleh kerajaan, insyaAllah dapat dimanfaatkan secara sepenuhnya.
0: Amin. Mudah-mudahan, insyaAllah.
1: Baik, Datuk. Terima kasih, Datuk. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi di lain masa, lain ketika.
0: InsyaAllah. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Jumpa di Tawau.
1: Assalamualaikum, Datuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, surah baru saja sebentar tadi kita bersama-sama dengan tetamu kita di talian, ya, iaitu Yang Berhormat Dato' Haji Rizal dan Seri Parlimah Haji Abang Kari Titingan, bercakap sedikitlah mengenai dengan pasca belanjawan 2027. Beliau telah pun mengutarakan pandangan dan juga harapan beliau, dan sekaligus ada sebenarnya isi dan juga nasihat dan juga harapan beliau mengenai dengan belanjawan 2027 ini. Dan surah pasti di kalangan kita dan juga sudah pasti ya, para pendengar Tau FM di luar sana mengharapkan suatu impak yang positif lah daripada belanjawan yang telah pun dibentangkan sebelum ini. Sekali lagi terima kasih kepada Yang Mohamad Dato' Haji Nizam, Dato' Seri Parlimah Haji Bakar Tintingan, Menteri Pembangunan Belia Kementerian Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Kebajikan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Merakbat Adun N 88 Apas Tawau, atas buah pandangan dan juga idea yang diberikan sebentar tadi. Okay, bye N. Waktu sekarang 9.50 minit pagi, kurang 10 minit lagi.
2: Betul.
1: Kita akan bersama-sama berusi jam yang keempat untuk segmen Rentak Pagi ni.
2: Betul. Terus setiap bersama kami di Rentak Pagi.

0: Sembilan 54 minit pagi, kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita. Makcik Sri Nordin, assalamualaikum DJ berdua. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih juga. Kak Rojalia kita, kalau sekarang ni kakak ikut anak-anak jap pergi healing. Kalau mau pergi healing sama-sama suami, pergi lockpon tempat adik sejak. Oi. Luas pandangan, nampak laut, tenang fikiran, masam-masam makan tengah hari ramai-ramai. Wah, best tu kan.
1: Oh,
0: tepi
1: lagi.
0: Laut. Betul. Ada basuh sunset lagi. Terima kasih. Daripada Nisha Lisha. Kalau Nisha mau healing, tak perlu pergi jauh-jauh. Cukup jalan-jalan, pergi makan-makan di tempat yang dekat, macam di Sempurna, di Kuna. Banyak tempat yang cantik, menarik, boleh saya healing-healing. Begitulah kalau Nisha. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ada lagi di Facebook, Ayum?
1: Facebook tak ada. Tak ada setakat ni. Apa-apa, terima kasih banyaklah yang memberikan respon untuk topik sembang pagi kita pada pagi ini. Apa-apa hal pun, healing dengan cara anda.
0: Betul.
1: Kalau kita nak paksa orang ikut healing cara kita, memang tak boleh lah.
0: Kan? Jadi healing yang menggembirakan diri kamu. Ya.
1: Kan?
0: Gitu.
1: Ada orang cukup bermain game pun.
0: Betul.
1: Dia rasa healing sudah.
0: Setiap orang dia punya cara healingnya lain-lain kan.
1: Dapat tengok muka bini pun kan? Ataupun okay tengok muka suami pun okey sudah. Healing lah sudah ni.
0: Betul. Dapat spend time, luangkan masa dengan keluarga pun okey sudah.
1: Tengok muka anak pun healing
0: kan. Sekadar tu. Betul, healing depan rumah pun kamu, yang penting momen tu kan kamu cipta sendiri.
1: Betul. Kan? Macam teh hijau punya lagu tu kan.
0: Betul-betul. Kan? Yang penting masa tu tidak boleh diulang. Tak boleh di apa, yang ada kenangan saja. Jadi ciptalah baik-baik kenangan. Cipta memori. Kan? Sebab benda ni nanti bila sudah tiada, kadang-kadang baru teringat, baru dikenang. Jadi selagi kita ada masa bersama dengan orang yang tersayang, kita luangkan masa berhealing-healing dengan dorang kan.
1: InsyaAllah. Mudah-mudahan apa ni masa tu dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan seterusnya.
0: Betul.
1: Dapatlah orang kata kita punya, yalah, kita punya mental ni pun sehat.
0: Betul. Macam tu. Kan. Untuk menjaga mental dan fizikal kita juga sebenarnya. Okey, dan itu saja respon daripada rakan-rakan kita. Terima kasih semua yang sudah pun respon.
1: Yeah.
0: Dan juga rakan-rakan yang respon di WhatsApp dan juga Facebook Tawa FM.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Selepas ini kita ada lagu back to back 10 hingga 11 pagi. Kita ada Sinda Kata Cantik Bahasa, Tak Tertanyalah Mr. B dan juga Ayuk ke Dapur untuk hari ini.
1: Yeza, insyaAllah berpajar bersih. Kita akan bersuara lagi sekian.
0: Betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye. Jumpa lagi.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Lurus, yang bermaksud tidak bengkok. Kemalangan itu berlaku di kawasan jalan raya yang lurus, kata polis trafik itu. Lurus.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Follow FM.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Jiranku ni kan Man, si isterinya ni bekerja. Tapi lakinya tak bekerja Man, suaminya ni.
1: Tak bekerja. Berapa tahun cak orang kahwin ni?
2: Sudah hampir 3 tahun lah Man.
1: 3 tahun belum kerja lagi.
2: Ya.
1: Jadi macam mana nafkah tu?
2: Dia nak
1: suami
2: bekerja,
1: kan ini yang bagi ni.
2: Dia nak mau bekerja, dia nasihat pun dia nak mau bekerja.
1: Ui, bagus laki dia.
2: Sekarang
1: ya?
2: Nafkah ni si bini lah yang tanggung, sebab so bininya bekerja kan.
1: Oh, subsai lelaki yang maksudnya ni.
2: Jadi Mr. B. Macam mana ni?
1: Macam mana tu?
2: Kalau keadaan begini ni, si suami duduk rumah, si bini pula yang menanggung.
1: Masya-Allah. Mungkin lakinya kerja di rumah kali ya, cuci-cuci piring, mas-mas rumah kan.
3: Kalau macam mana tu? Kalau suaminya ada alasan contoh macam sakit kan, itu mungkin ada apa kelonggaran lah, sebab si isteri pun terpaksa menanggung nafkah. Tapi masalahnya bila suami ni nak mau kerja, itu lain cerita.
2: Yalah, nak mau kerja,
3: dia ada betul dia ada apa tubuh badan yang sehat, masih lagi kuat untuk bekerja. Suami-suami kena ingatlah, termasuk diri saya lah kan. Nafkah ni, tanggungjawab nafkah ni bukan kepada isteri.
2: Betul.
3: Kan, kepada suami. Isteri ni dia top up siap bantu-bantu.
2: Yeah.
3: Kalau isteri nak mau bantu pun tak jadi masalah.
2: Betul.
3: Hakikatnya begitu.
1: Yeah. Senyum-senyum
3: betul lah. Nafkah apa, nafkah zahir, nafkah batin, suami yang kena tanggung. Jadi kalau isteri ni sebenarnya dia hanya apa, bila orang yang cukup melayani suami, terlepaslah tanggungjawabnya. Apa jaga rumah tangga dan sebagainya. Jadi suami-suami kenalah, sedar kita punya tanggungjawab. Itu yang paling utama. Kita ambil seorang perempuan untuk kita kahwini adalah untuk kita bagi apa, nafkah zahir dan batin, untuk kita bahagia bukan di dunia siap tapi di akhirat. Masya Allah. Hashtag til jannah.
2: Amin.
1: Pernah kau dengar perkataan doang suami milik isteri?
2: Betul.
1: Doang isteri milik isteri. Begitulah.
2: Itulah istilah.
1: Padahal kau sudah senyum.
0: Tanyalah Mr. B.
1: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B. Mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini. Menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
4: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
5: Drama atau film.

Hantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Raja Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Assalamualaikum. Hai Wan Jane. Ya, sehat hari ini Wan?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Iya,
5: yang baru.
4: Minggu baru lagi.
5: Sehat.
4: Betul. Kita memulakan lagi untuk minggu baru.
5: Betul.
4: Untuk ayo ke dapur.
5: Ayo ke dapur siapa hari ini?
4: Iya betul. Jadi pastinya
5: kita sudah bersama dengan
4: rakan pendengar kita yang lain. Nah, jadi hari ini kita bersama dengan
5: seorang lagi rakan.
4: Iya, rakan pendengar kita ni selalu buat respon juga bersama dengan Tawa FM. Betul. Gandingannya Bahar Mada.
5: Kawan.
4: Betul. Mereka ni di Tomanggong, Lahadatu. Jadi hari ini resepi dikongsikan oleh
5: Aidil Dindong.
4: Okey, ada 5 resepi pastinya ya Wan. Yang akan resepi akan dikongsikan oleh Aidil dari hari ini sehinggalah hari Jumaat nanti.
5: Betul. Dan untuk resepi pertama, resepi sulung daripada Aidil.
4: Wow.
5: Aidil memang chef sebenarnya.
4: Dia, betul.
5: Dia tahu masak ni sebenarnya.
4: Dia tahu masak, dia tahu nyanyi, dia tahu gambar-gambar gitu, foto-foto gitu ya. Kan? Baguslah kan? Masih bujang.
5: Lapis DJ.
4: Masih bujang.
5: Masih bujang.
4: Anda ingin mencuba nasib? Gitu. Yalah, kita main-main je lah ya Aidil. Baik, hari ini Aidil akan kongsikan resepi. Resepi sanggar pape ataupun
5: ataupun sanggar penyet.
4: Sanggar penyet ataupun pisang ketuk.
5: Pisang ketuk.
4: Jadi untuk mengetahui macam mana, sebenarnya mudah saja, tapi mungkin ada cara lain. Betul. Ataupun anda yang belum tahu, boleh kita belajar bersama-sama dengan Aidil.
5: Menerusi resepinya sanggar pape.
4: Silakan Aidil Dindong.
6: Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Aidil Dindong di Tomanggong. Okay guys, hari ini Aidil nak kongsikan satu resepi yang sangat simple, yaitu pisang pukul. Kalau orang Bugis bilang sanggarak pepek guys. Okay, ramuan dia simple saja. Sediakan pisang mentah 1 sisir dan juga minyak masak. Dan untuk dia punya sambal pula, sediakan 4 biji tomato saiz besar, dibelah 4, 10 biji cili api, kalau nak pedas lagi bisa ditambah lagi, 5 biji bawang merah saiz kecil, dibelah 4, dan 1 ulas bawang putih, dibelah 2, dan tambahan perasa pula gula, garam, belacan, limau, dan kalau saya guys, saya tambahkan lagi daun cumangi supaya lebih malundra lah, ikut selera masing-masing lah. Oke, langkah-langkah pertama yang kita kena buat, pisang mentah kita kupas kulitnya, kemudian goreng pisang ke dalam minyak yang telah dipanaskan sehingga nampak berwarna kuningan. Lepas itu pisang yang telah digoreng tadi kita pukul menggunakan lesung batu. Pastikan lesung batu korang semua tuh bersih, oke? Kemudian goreng semula pisang yang telah kita pukul sehingga menjadi rangup. Bergantung dari selera anda masing-masing lah, nak garing atau tidak, oke? Oke, lepas itu kita beralih ke sambal dia pula. Kita ambil bawang putih, bawang merah, kisar dan goreng bersama tomato sehingga berwarna kuningan. Lalu cili api ditumbuk dan dimasukkan ke dalam bahan yang digoreng tadi. Belacan goreng dahulu dan masukkan juga ke dalam bahan yang digoreng tadi. Gaul sehingga sebati. Dan jangan lupa masukkan gula, garam dan perahan limau. Goreng sehingga sebati. Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oh, Azhar baru tahu begitu rupanya.
4: Ya, mudah saja kan Wan. Tidak susah. Rasa-rasa mau makan, teringin makan tu, cari pisang mentah. Yang paling penting ya, ketuk sendiri, masak dan pasti pastikan sambal tu lah juga kan. Kalau sambal tidak sedap,
5: satu faktor penarik juga.
4: Betul. Kalau tidak sedap kan, macam saya pernah beli, memang
5: kurang beningat.
4: Betul.
5: okey tapi sambal tak okey.
4: Betul. Bagus lagi
5: sambal okey, pisang tak
4: okey. Ya betul. Bagus kita hasilkan sendiri sebab betul. Kalau yang kita beli ni kadang-kadang lemau sudah kan. Betul. Sepatutnya ini keras-keras rangup mah gitu kan.
5: Rambut,
4: ya gitu. Aduh sedapnya Wan. Okey Haidil, terima kasih dengan perkongsian untuk hari ini Wan.
5: Ya, terima kasih
4: untuk resepinya. Iya, esok ada lagi resepi yang dikongsikan.
5: Esok Haidil cakap dia mau masak ayam.
4: Ayam ya? Okey, kita nantikan esok bersama dengan Haidil untuk
5: Ayo ke dapur siapa hari ini.
4: Iya, sampai kita jumpa lagi.
5: Assalamualaikum. Bye bye.
4: Selamat mencuba.
3: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.

dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

Hai, saya Stacy Bah. Kepada Anda yang sedang membandut, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang, Anda mampu mengubahnya. Selamat mendengar Radio Malaysia Tawau FM, station pilihan Anda.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Tawau.

Hello semua, masa sudah tiba, show layan bermula.

11.06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya dan salam hari Isnin untuk anda rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda, di mana juga anda berada ketika ini dan di mana juga anda mendengarkan kami sama ada menerusi 4 frekuensi utama, 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3, ataupun anda mendengarkan kami menerusi RTM Klik ataupun portal Radio RTM. Terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada anda kerana terus setia bersama dengan kami siaran Tawau FM untuk edisi hari ini, Isnin 12 Oktober 2026, dan hari ini merupakan hari pertama di bulan Baharu Jamadil Awal 1448 Hijriah. Anda kini berteman dengan saya Muhammad Safwan Junior TK1J yang akan bersama-sama dengan anda melayari syok layan ini, segmen ini, sehingga ke pukul 3 petang nanti. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di JN dan juga DJ Kayum yang telah pun menemani pagi anda menerusi rentak pagi yang telah pun berakhir 10 pagi tadi. Harap-harap semua okey saja hari ini. Kalau tadi masa dalam perjalanan pergi kerja dari rumah ke pergi ke tempat kerja, tengok keadaan seakan-akan berasap, ya. Ini menandakan jerebu masih lagi berada pada tahap yang kurang baik, yang mana ini menyukarkan kita untuk melakukan aktiviti-aktiviti luar. Dan walaupun demikian, bacaan ketika ini di laman sesawang eqms.doi.gov.my, bacaan di Tawau masih lagi menunjukkan IPU pada tahap 98, ya, iaitu berada di tahap sederhana. Namun demikian, dinasihatkan untuk semua pendengar untuk sentiasa berwaspada dengan keadaan berjerebu di seluruh negara, terutamanya di daerah Tawau ini, ya. Dan diharapkan semuanya sihat-sihat saja. Kalau ada tanda-tanda ataupun apa ni, ciri-ciri yang menunjukkan anda ada simptom akibat jerebu, dinasihatkan untuk pergi berjumpa dengan pakar perubatan atau doktor dengan kadar yang segera. Apapun, seperti biasa, jam yang pertama ni kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu Kuasa 2 dan juga menanti anda Formula Kak Gorgeous, dan insyaAllah kita akan turut berkongsikan info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimah di Zon 3 dan juga Zon 4. Terus setia bersama dengan kami di Tawau FM. Jom kita berhibur dengan sebuah lagu Vietnam, lagu yang popular juga ni di media sosial, Huang Thuy Lien dengan judul lagunya Sitin ataupun Love Sick. Okay, terus bersama dengan kami di Tawau FM, stesen bila anda syok layan.

0: bebaskan melangkah bersama Tawau FM pilihan Anda.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
2: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

0: Syok layan Tau FM, stesen pilihan anda. 11.18 minit pagi waktu ini. Baik, seperti biasa kita membuka laluan. Membuka dua ruangan untuk anda kirimkan ucapan dan salam anda. Seperti biasa, anda boleh kirimkan ucapan dan salam anda menerusi talian WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah kita akan bacakan ucapan-ucapan dan salam anda di ruang udara Tawau FM ketika Zon Janji Rock nanti ya. Apapun kepada anda yang tengah memandu, hati-hati memandu. Mungkin ada yang kelang kabut mau pergi kerja kan, atau lambat sudah pergi kerja. Walau bagaimana lambat pun, tetap utamakan keselamatan anda. Jangan memotong sembarangan ya, tanpa menggunakan isyarat bertukar laluan. Dan bagi anda yang menunggang motosikal, jangan mencilok, jangan terlampau memotong gara-gara mau laju tu kan. Ini juga diperuntukkan khas untuk pemandu-pemandu, penunggang-penunggang motosikal yang menjadi penghantar makanan ataupun menghantar barang ya. Jangan terlampau kelang kabut, nanti membahayakan nyawa anda juga. Takut nanti ada apa-apa yang berlaku, kesian dengan anda dan kesian yang menanti anda di rumah ya. Tidak kisahlah keluarga besar ke ataupun isteri, anak-anak ke ya. Jadi sentiasa memandu dengan mengikuti peraturan keselamatan jalan raya. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan. Jom kita berhibur dengan lagu terbaru di Tawau FM dari Reza Shah dan juga Soul Cred dengan judul lagunya Miss Celia. Terus bersama dengan kami, Syok Layan Tawau FM.
1: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio, your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: Pasai Hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang. Penambahan manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Turn it up, let's go.

0: bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.
1: Ya, Syok Layan, Tau FM, stesen pilihan anda. Tadi anda telah pun dihiburkan dengan sebuah lagu yang didendangkan oleh Datin Azizah Muhammad bersama-sama dengan Dato' A. Rahman Hassan dan juga Orkes Nirwana. Lagu yang dicipta sendiri oleh Dato' A. Rahman Hassan dan lirik yang ditulis oleh Ali Omar dipetik dari album Tak Mengapa yang diterbitkan pada tahun 1985. Lagu berjudul Syurga Idaman. Baiklah, 11.30 minit pagi ketika ini. Jangan lupa rakan-rakan kita, mungkin ada aktiviti yang anda hendak kongsikan, ya, aktiviti anda untuk hari ini. Mungkin ada yang memeluahkan apa yang berlaku hari ini, boleh jugalah, tapi luah yang baik-baik, ya. Okay, kirimkan di WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan pagi ini bersama-sama dengan lagu-lagu Kuasa 2. Jom kita hiburkan anda dengan himpunan lagu dari Agnes Monica. Ini dia, Kuasa 2.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Whatever you do, you listen to
2: Tawau. Ya, tadi lagu-lagu Kuasa Dua menerusi Tawau FM di segmen Syok Layan bersama-sama dengan lagu-lagu dari Agnes Monica, yang mana kedua-dua lagu ini dipetik dari album Sacredly Agnesious, iaitu lagu Kerana Aku Sanggup.

0: Mm. Kakak kan memang banyak petua.
1: Ya, memang banyak.
0: Pasal gigi lah pula.
1: Pasal gigi. Mau gigi sakit ke?
0: White. Oi, white.
1: White ya. Oh, whitening. Kasih putih.
0: Sama kasih kilat. Macam mana caranya, Kak? Oh, kakak tahu kan?
1: Tahu. Senang. Di belakang tu kan, ada tu Kak Gorgeous nampak daun kelapa kering.
0: Daun kelapa kering.
1: Nanti pula tolong ambil ya. Beberapa saja. Tak payah banyak. Sikit saja pun nak kita bakar dia sampai dia jadi abu.
0: Okey.
1: Baru tu? Kita letak di gigi, kita gosokkan. Dia macam apa orang bilang? Paste. Paste ubat gigi tu. Kita gosok-gosok di gigi. Kita ulang banyak kali. Dan insyaAllah gigi kita pun bukan jap putih tapi mengilat. Kau
0: macam boleh
1: cantik.
0: Dicuba.
1: Tak payah perlu pergi klinik buat gigi mahal-mahal. Senang je. Guna daun kelapa kering.
0: Dibakar kan?
1: Dibakar.
0: Pergi belakang dulu ya.
2: Nak cantik, nak sihat,
3: dengarkan
2: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.

0: تواو أف أم ومحطات من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Isnin 12 Oktober 2026 bersama dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kuna kesahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu Zuhur 11.55, fardu Asar 3.11 minit petang, fardu Maghrib 5.55 minit petang, fardu Isyak 7.04 minit malam dan fardu Subuh pagi esok 4.44 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu Zuhur 11.58, fardu Asar 3.14 minit petang, fardu Maghrib 5.58 minit petang, fardu Isyak 7.07 minit malam dan fardu Subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Ya, Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11.50 minit pagi. Ya. Lebih kurang 8 minit lagi kita akan beralih ke waktu Zuhur. Dan untuk itu kita bakal memberikan laluan kepada waktu solat fardu Zuhur nanti. Macam yang telah dikongsikan tadi, untuk zon 3 Tawar Timur 11.55 dan untuk zon 4 Tawar Barat 11.58. InsyaAllah selepas memberikan laluan kepada waktu solat fardu Zuhur nanti, kita akan kembali bersama di jam yang kedua Syok Layan ini, yang mana kita akan berhibur menerusi himpunan lagu-lagu rock tempatan dan juga antarabangsa, iaitu dalam zon Janji Rock. InsyaAllah kita akan turut berkongsikan info kepada anda dan juga ucapan-ucapan daripada rakan pendengar kita, kita akan bacakan di jam yang kedua nanti. Terus setia bersama dengan kami di Tawar FM, stesen pilihan anda, kembali selepas waktu solat fardu Zuhur nanti. Ini dia bersama dengan sebuah lagu dakwah dari One Path dan Nazri Johani, Laila Majnun. Syok Layan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.14 minit petang. Tawaw FM.

0: Indonesia, Tawau FM, pilihan Anda.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, hari ini kita masih sambung sirah kita tentang Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan mas kawin 500 dirham. Aisyah radhiyallahu anha tinggal di bilik bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Di kamar itulah wahyu banyak turun, sehingga kamar itu disebut juga sebagai tempat turunnya wahyu. Di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Aisyah radhiyallahu anha adalah sangat istimewa dan tidak dialami oleh istri-istri yang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dikatakan, cinta pertama yang terjadi di dalam Islam adalah cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam riwayat Tirmizi dikisahkan bahwa ada seorang yang menghina Aisyah radhiyallahu anha di hadapan Amr bin Yasir, sehingga Amr berseru kepadanya, "Sungguh celaka kamu. Kamu telah menyakiti istri Nabi. Sesungguhnya kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah sangat besar. Mereka tetap menghargai kedudukan Aisyah yang sangat terhormat. Bahkan ketika Aisyah wafat, Ummu Salamah berkata, demi Allah Subhanahu wa taala, dia adalah manusia yang paling baginda cintai selain ayahnya, yakni Abu Bakar." Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saudah bin Sam'ah sangat memahami keutamaan-keutamaan Aisyah, sehingga dia merelakan seluruh malam bahagiannya, gilirannya diberikan untuk Aisyah radhiyallahu anha. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Aisyah sangat memperhatikan sesuatu yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam redha. Dia menjaga agar jangan sampai baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya. Karena itu, salah satunya dia sentiasa mengenakan pakaian yang bagus dan selalu berhias untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada istri-istrinya yang lain untuk berehat di rumah Aisyah radhiallahu anha selama sakitnya, hingga baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Dalam hal ini Aisyah berkata, adalah satu kenikmatan bagiku karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuanku. Bagi Aisyah, menetapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sakit di kamarnya merupakan kehormatan yang sangat besar, karena dia dapat menjaga dan merawat baginda sallallahu alaihi wasallam hingga ke akhir hayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di kamar Aisyah radhiallahu anha, tepat di tempat baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Sementara itu, dalam tidurnya Aisyah melihat 3 buah rembulan jauh ke kamarnya. Ketika dia memberitahukan hal ini kepada ayahnya, Abu Bakar berkata, "Jika yang kamu lihat itu benar, maka di rumahmu akan dimakamkan 3 orang yang paling mulia di muka bumi." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar berkata, "Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia di antara 3 bulan." Ternyata Abu Bakar dan Umar dimakamkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha juga. Apa yang berlaku seterusnya, tuan-tuan? Kita akan sambung dengan pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawa FM.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Wow FM.
1: Pilihan anda.
0: Jajirok, Tawau FM, stesen pilihan anda. 12.23 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Dan selamat tengah hari untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM yang masih setia berdekatan dengan radio ataupun dengar menerusi earphone ataupun headphone masing-masing. Ya, ataupun yang melayan kami di tempat kerja. Terima kasih banyak-banyak. Dan tiba masa untuk kita berhibur menerusi Zon Janji Rock yang akan memainkan lagu-lagu rock tempatan, lagu-lagu rock antarabangsa dari tahun 80-an barangkali, mungkin ada yang lebih lama dari itu rocknya, dan juga lagu-lagu rock terkini akan turut berkumandang menghiburkan anda bermula jam ini. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda, dan kepada anda yang tengah menikmati makan tengah hari ketika ini, selamat makan tengah hari kita ucapkan untuk anda. Baiklah, untuk jam ini saya suka untuk berkongsikan kepada anda berkaitan dengan belanjawan 2027 ya. Ini antara perincian anggaran perbelanjaan pembangunan 2027 bagi sektor ekonomi ya. Pada pembentangan belanjawan 2027 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada 9 Oktober yang lepas, kita dapat maklum bahawa sektor ekonomi menerima peruntukan perbelanjaan pembangunan yang berjumlah 37.65 bilion ringgit. Ini diagihkan kepada 10 subsektor dalam beberapa sektor lah subsektornya, dan kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pelaksanaan projek kemudahan infrastruktur pengangkutan seperti lebuh raya dan pembinaan landasan kereta api ya. Dan kalau kita tengok ya, data yang bukan data, dia data juga dan ringkasan ya belanjawan 2027 yang dikeluarkan oleh Ministry of Finance ataupun Kementerian Keuangan, 10 subsektor tersebut adalah pengangkutan yang menerima 17.55 bilion ringgit, kewangan menerima 4.91 bilion ringgit, sektor subsektor alam sekitar 3.6 bilion ringgit, perdagangan dan perindustrian 3.51 bilion ringgit, pertanian 2.92 bilion ringgit, tenaga dan kemudahan awam 2.75 bilion ringgit, penyelidikan dan pembangunan 1.45 bilion ringgit, perhubungan 0.74 bilion ringgit, pembangunan sumber-sumber galian 0.15 bilion ringgit, dan yang terakhir kajian kemungkinan 0.07 bilion ringgit. Dan daripada semua subsektor ini, pengangkutan menerima subsektor penerima bajet yang paling banyak iaitu 17.55 bilion ringgit, diikuti oleh sektor subsektor kewangan sebanyak 4.91 bilion ringgit. Nanti ada lagi perkongsian berkaitan dengan belanjawan 2027, kita akan share kepada anda di menerusi Janji Rock ini. Apapun, kita ingin menyaparakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawau FM. Kita ada Abang Jamal kita. Assalamualaikum, Wan J katanya, semoga sihat-sihat selalu, murah rezekimu, support. Salam syok layan semua pendengar setia Tawau FM, stesen pilihan anda. Katanya aktiviti hari ini masih lagi menjahit cushion ya. Kali ini cushion untuk kerusi makan pula. Okey, mudah-mudahan dipermudahkan Abang Jamal kita dalam pekerjaannya. Begitu juga dengan rakan-rakan kita yang lain yang ketika ini masih bekerja, mungkin belum rehat lagi. Dia kata ada yang perlu diselesaikan cepat. Jadi mudah-mudahanlah dipermudahkan kerja-kerja anda semua sambil-sambil anda layan Janji Rock Tawau FM ini, dan sambil-sambil anda siapkan tugasan-tugasan anda. Ayo kita berhibur dengan lagu rock kita yang pertama untuk Janji Rock hari ini. Jom kita berhibur dengan lagu rock dari kumpulan Kerabat Keinsafan. Semuanya di Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan anda.

pembayaran secara dalam talian kan, ataupun ada kod QR yang diwujudkan, digeneratkan untuk anda mudah akses kepada soal selidik tertentu ataupun untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Dan kod QR ni memang boleh dikatakan sangat-sangat dekat dengan kehidupan seharian kita, dan ia boleh dianggap sebagai satu keperluan. Macam yang saya katakan tadi, pembayaran di kedai-kedai kan, menu restoran kita scan QR code pun kita boleh tengok menu restoran. Okay, kadang-kadang pembelian tiket, akses laman web, itu semua boleh dilaksanakan apabila kod QR digeneratkan dan anda scan QR kod tersebut. Tetapi sejarah di sebalik kod QR ni mungkin ramai yang tidak tahu. Ya, sebenarnya ia dibangunkan bagi menyelesaikan masalah dalam industri automotif di Jepun. Okey, pada tahun 1994, seorang jurutera Jepun, Masahiro Hara, bersama pasukannya di Denso membangunkan teknologi berkenaan ya ketika industri automotif memerlukan kaedah yang lebih pantas dan cekap untuk mengurus komponen. Dan ketika itu, kod bar tradisional yang berdiri-diri tu, yang menegak tu, hanya mampu menyimpan maklumat dalam jumlah terhad. Keadaan ini menyebabkan pekerja kilang kadang-kadang perlu mengibas beberapa kod bar untuk mendapatkan maklumat lengkap mengenai sesuatu produk. Dan pasukan Hara kemudiannya mencari penyelesaian dengan menghasilkan kod yang mampu menyimpan lebih banyak maklumat dan boleh diimbas dengan pantas dari pelbagai arah. Hasilnya, kod QR berjaya dicipta dengan segala info, segala maklumat yang mampu dimiliki dengan sekali imbasan saja. Okey, dan mungkin ramai yang tidak tahu QR itu sebenarnya adalah merupakan singkatan kepada Quick Response ataupun bahasa Melayunya tidak balas pantas, yang merujuk kepada keupayaannya untuk dibaca dengan cepat ya. Dan walaupun syarikat tersebut memegang hak cipta terhadap teknologi QR ini, tetapi syarikat itu memilih untuk tidak membuat tuntutan terhadap kod QR. Keputusan tersebut membolehkan teknologi berkenaan digunakan secara meluas dan berkembang jauh melangkaui industri automotif di Jepun ya. Dan daripada penggunaan di kilang untuk tujuan memudahkan kerja-kerja mereka yang berkaitan dengan parts-parts kereta kan, kini ia digunakan kan di pelbagai sektor, pelbagai kemudahan kan. Itulah sedikit sebanyak asal usul kod QR atau QR code yang anda perlu tahu daripada sebuah kilang automotif di Jepun. Memang sangat-sangat unik ya. Baik, kita ingin menyapa lagi rakan pendengar kita yang ada di Facebook pula. Kita ada Mami Jun. Assalamualaikum. Hai Wan J, salam Syok Layan Janjirak untuk keluarga tersayang di mana jua berada, rakan FB, rakan WhatsApp, rakan pendengar setia Tawa FM, rakan geng KRT Tawa Sri Balung, Puan Marini, Elias Semi Hasan, Ketua KRT, ceria selalu untuk rakan-rakan semua layan Tawa FM, Janjirak, Tawau di mana jua berada. Rock-rock juga, solat jangan lupa. Mau menyapa ramailah dalam senarnya, Bunan Tantari Mas Mira, Samsu Alam Bedo, Aminah Ami, ramai lagi lah dalam senarai. Semoga sihat selalu, amin ya rabbal alamin. Selamat berkonti 1J, I love Tau FM, jangan lupa makan tengah hari. Okey, sampai sudah radio baru saya katanya, rosak yang lama, sentiasa layan Tau FM terbaik selalu. Terima kasih. Kalau rosak, dengarlah sementara di RTM Klik ya. Okey, sementara tunggu radio yang baru sampai. Okey, terus kirimkan sapaan dan ucapan anda di WhatsApp dan di Facebook. Kita berhibur lagi bersama dengan lagu yang didendangkan oleh barisan penyanyi ini, Rahim Ma'ruf, Mus, Arisari Watan, Joey Nash dan juga Yan Zen, lagu Semangat Zaman. Janji Rock.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Dengarkan lagu-lagu di Doha FM. Janji.

Janji Rock Tower FM, stesen pilihan anda. 12.52 minit tengah hari waktu ini. Ada rakan kita menyapa kita di Facebook lagi. Timbul dari Tawau, dari bandar katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk semua rakan Tawau FM. Untuk Wan J, Juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih Abang Timbul, juga ada Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum DJ Wan J. Waalaikumsalam. Terima kasih Mayani. Juga ada Kak Rima Imah. Salam Janji Rock, salam Syok Layan untuk Zila Novela, Aida Tuluna Fisa, Safwan Kunak, ramai lagi lah dalam senarainya. Semua yang lain tahu FM. Okey, Wan J, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga untuk Kak Raimah Imah di Kampung Silam Lahad Dato. Okey, rakan kita yang lain, kita akan kongsikan ucapan-ucapan dan dedikasi anda di ruang udara tahu FM nanti. Satu tengah hari nanti kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media untuk kita ikuti perkembangan dalam negara dan juga luar negara menerusi utama satu tengah hari. Dan insyaAllah selepas tu kita akan kembali di jam yang ketiga Syok Layan, jam yang kedua Janji Rock, selepas utama satu tengah hari nanti. Terus bersama dengan kami di Janji Rock Tawau FM, Mr. Big, Go Go Power Rangers untuk anda Janji Rock.

0: Radio pilihan anda.
1: Siap siaga, calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja Jordan, Raja Abdullah II ke istiadat sambutan negara di Istana Negara pagi ini. Istiadat itu bersempena lawatan negara Raja Abdullah II ke Malaysia selama 2 hari. Sultan Ibrahim kemudian berkenan mengadakan pertemuan empat mata dengan Raja Abdullah II sebelum meraihkan baginda dalam majlis jamuan negara. Lawatan itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1965. Baginda yakin Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala, terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 2027. Beliau menyifatkan kesungguhan pemain wajar dihargai walaupun hasrat melangkah ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas 4-0 kepada India. Perdana Menteri turut berharap skuad muda negara menjadikan pengalaman itu sebagai pembakar semangat untuk terus bangkit dan melakar kejayaan pada masa hadapan. Real Betis berjaya memintas Real Madrid ke tangga ketiga saingan La Liga selepas membelasah Osasuna 5-2. Pengendali pasukan Manuel Pellegrini menyifatkan kejayaan mencatatkan kemenangan ke-6 daripada 8 perlawanan itu, membuktikan ketajaman jentera serangan pasukan dalam memburu kedudukan teratas Liga. Los Verdes Blancos kini berkongsi mata dengan Atletico Madrid di tangga kedua, namun masih ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Barcelona. China mengenakan sekatan rasmi terhadap menteri dari Paraguay dan Belize susulan tindakan kedua-dua negara itu mengekalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kementerian Luar China mengesahkan tindakan itu melibatkan pembekuan aset serta larangan visa terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Villet dan Menteri Luar Belize Francis Fonseca. Langkah tegas Beijing itu diambil bagi mengasingkan Taiwan di peringkat antarabangsa, memandangkan China menganggap pulau berkenaan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Korea Utara dikesan melancarkan satu objek tidak dikenal pasti ke arah Laut Jepun dari pantai timur negara berkenaan. Menurut Ketua Turus Bersama Korea Selatan, pelancaran terbaru itu menyusuli ujian peluru berpandu balistik yang didakwa berteknologi AI oleh Pyongyang awal bulan ini. Tindakan itu sekaligus memburukkan lagi ketegangan di semenanjung Korea. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebo. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

só pode ir pra lá.

0: Janji Rock.
1: Janji Rock di Show Layan Tawau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Salam hari Isnin untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang masih bersama dengan kami ketika ini untuk edisi hari ini 12 Oktober 2026, 1 Rabiul 1 sekejap ya. 1 Jumadil Awal 1448 Hijriah, kemarin hari terakhir di bulan Rabiul Akhir. Hari ini beralih ke Jumadil Awal pula ya. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami ketika ini, dan kini dikongsikan kepada anda ya, kemas kini bacaan indeks pencemaran udara menerusi sistem pengurusan indeks pencemaran udara yang diambil ditinjau menerusi laman sesawang eqms.doe.gov.my, yang mana Tawau kini berada di zon kuning dengan bacaan IPU 109. Okey, ini sangat-sangat berbahaya ya, mana zon kuning merupakan zon unhealthy ataupun tidak sihat ya, bacaan tidak sihat, sedangkan di daerah-daerah lain di negeri Sabah sendiri saja menunjukkan bacaan yang sederhana, dan ini keadaan yang sangat-sangat berbahaya. 109 yang boleh membawa kepada very unhealthy ataupun sangat tidak sihat jika jerebu akan berterusan, jika angin bertiup ke arah sini, ke arah pantai timur Sabah ini, dan boleh menyebabkan bacaan IPU meningkat. Apapun, diingatkan kepada rakan-rakan pendengar kita, kalau hendak keluar dari rumah, pakai pelitup muka, dan kalau boleh kepada anda yang hendak melakukan aktiviti di luar rumah seperti berjoging ataupun brisk walk hatta sekalipun ya, dia dinasihatkan untuk menangguhkan terlebih dahulu aktiviti-aktiviti berkenaan dengan keadaan bacaan IPU yang tidak sihat ini ya. Dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan ada hujan nanti turun ya, dan mudah-mudahan jerebu ini akan ke tempat lain pula ya, bukan di daerah kita ataupun di negeri kita ya, dan mudah-mudahan jerebu ini akan segera berlalu pergi. Baiklah, kita ingin menyapa lagi rakan pendengar kita di WhatsApp Tawau FM. Ada Sam Kromox macam biasa, batu dua sanani di bengkel. Saya pakai tangan lagi ya Sam. Salam untuk Nuri Sarien, Aida Nur Jeruk, Rahimah Ima, Culik, Sudik Steko, semua rakan geng bengkel Bompa Family Sam, walau di mana saja berada. Ceria selalu katanya. Terima kasih Wan Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sam. Baiklah, seketika nanti 1.30 minit tengah hari kita akan dengarkan berita dari Sabah FM, dan untuk itu kita berhibur lagi bersama dengan lagu yang lama kita tidak dengarkan daripada kumpulan Jinbara, Kasihnya Lagi.

0: Wow FM.
1: Pilihan anda.
0: Wow FM, stesen pilihan anda. Selamat kembali bersama dengan 1J menerusi Jan Jirok dan juga segmen Syok Layan 12 Oktober 2026. 1 Jaman Dilawal 1448 Hijriah. Baik, kita ingin menyapa lagi rakan pendengar kita di WhatsApp dan juga di Facebook. Di Facebook kita ada juga Nora Shikin. Salam Syok Layan untuk Ardin Alu, Latif Putra Johor, Rio, ramai lagi lah dalam senarainya. Serta semua pendengar setia Tawa FM, stesen pilihan anda. Selamat tengah hari semua. Terima kasih banyak-banyak untuk Nora Shikin. Juga ada bersama selamanya yang You Never Walk Alone. Okay, mengirimkan emoji di Facebook. Terima kasih. Kalau kita tinjau di WhatsApp pula, kita ada Sis Murni. Assalamualaikum 1J, selamat bertugas. Terima kasih Sis. Mami John layan Tawa FM di radio barunya. Terima kasih Mami John. Aiman Miao Miao, salam untuk semua pendengar Tawa FM yang kenal atau tidak, rakan FB, rakan TikTok, rakan Auto Club, rakan Silat, Kak Mami John, Mr. Tor and Friend, Izzat Imas, semua yang kenal atau tidak. Selamat tengah hari, salam Isnin, pastikan Tawa FM radio teman anda selalu. Terima kasih Aiman. Juga ada Faldi Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar 1J? Alhamdulillah saya sihat. Selamat berkonti, salam Jan Jirok untuk semua pendengar Tawa FM di mana saja berada. Selamat bertugas 1J. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisha.

Adil Sujadil di Bone, Sulawesi, Indonesia. Salam harmoni untuk semua pendengar Tau FM serta Kak Rahimah Saleh. Apa khabarnya? Ardi Sandakan. Semoga ceria selalu. Ada pantun lagi ya. Mendayung sampan hingga ke hulu, terjumpa petani dan nelayan. Semoga kita terhibur selalu atas hiburan 1J di Syok Layan. Untuk 1J, kuing-kuing. Kuing-kuing. Apa tu kuing-kuing? Kejadian. Terima kasih. Okey. Ada kuing-kuing lagi. Saya nak tahu apa maksudnya. Ya, mungkin bling-bling kali. Okey, terima kasih untuk ucapan dan salam anda di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Baiklah, kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu Kuasa 2, yang mana kita akan hiburkan anda dengan himpunan lagu dari penyanyi rock Shima. Ini dia lagu-lagu Kuasa 2. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Sedua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Tawau. Tawau FM, radio pilihan anda.
2: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa Dua Janji Rock bersama-sama dengan Shima, dengan judul lagunya Setelah Aku Kau Miliki dan juga Luka Dilukai. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 1:53 minit tengah hari. Seketika nanti kita akan beralih ke jam yang terakhir untuk Janji Rock dan juga Shock Layan. Ada info juga kita akan kongsikan kepada anda, masih lagi berkaitan dengan belanjawan 2027, dan ada info tambahan kita ingin kongsikan kepada anda. Mungkin anda tidak pernah terfikirkan kenapa haiwan mempunyai gigi yang tetap cantik, tetap bersinar. Walaupun kita tahu haiwan tidak menggosok gigi kan, tapi ada sebabnya kenapa haiwan mempunyai gigi yang sangat-sangat cantik walaupun tidak pernah diberus. Itu kita akan kongsikan di jam yang terakhir nanti, sekali dengan info berkaitan dengan belanjawan 2027. Terus melayan Janji Rock. Ini dia, Nigina bersama dengan Kumpulan Search.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Tawang.
1: Pawau FM, radio pilihan anda.
2: Keadaan cuaca kering ni memang sangat sesuai lah. Mm-hmm. Mudah untuk kebakaran berlaku. Sumber kebakaran tersebut, sumber jerbu ni adalah berasal daripada aktiviti kawasan yang terbakar lah. Mm-hmm. Jadi menyebabkan asap tebal berlaku dengan bila ada tiupan angin maksud dia angin ni dia memang mahala meniup ke negeri Sabah hingga ke Tawau ni. Mm-hmm. Jadi kita boleh menerima, kita akan inilah mendapat keadaan cuaca yang jerbu lah. Ya, tiupan itu akan membawa pencemar udara lah yang kita kenali sebagai jerbu lah.
3: Ya, betul.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan Anda.
1: Janji Rock, Tau FM, stesen pilihan Anda. 29 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam hari Isnin untuk anda semua rakan pendengar Tau FM, stesen pilihan anda. Kembali bersuara dengan Wan J di jam yang terakhir untuk segmen Short Layan dan juga Janji Rock untuk hari ini 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Dan kepada anda yang belum lagi follow kami di aplikasi media sosial kami, kami ada Facebook, Instagram, aplikasi X dan juga TikTok Tawau FM. Jadi cari saja Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah anda akan jumpa dan jangan lupa untuk follow dan ikuti perkembangan terkini dan juga semasa, terutamanya di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Baik, macam saya katakan tadi, hari ini kita mau kongsikan kepada anda. Okey, mungkin ada yang pernah terfikir ya, cara untuk haiwan menjaga dan mengekalkan kesihatan gigi mereka. Kalau anda dapat lihat secara kasar ya, haiwan langsung tidak mengamalkan rutin penjagaan kebersihan mulut yang lazim macam manusia kan. Tak logik lah kalau tiba-tiba kucing berus gigi ataupun singa berus gigi. Okey, apalagi badak berus gigi. Kecuali kalau di AI kan, haiwan-haiwan tersebut berus gigi, berkemungkinan dia boleh nampak. Tapi kalau secara realitinya memang tidak pernah nampak mereka memberus gigi kan, ataupun mengamalkan rutin penjagaan kebersihan mulut. Tetapi susunan dan struktur gigi haiwan-haiwan ini tetap kuat serta terjaga. Ini berbeza sama sekali dengan manusia yang perlu gosok gigi tiap hari, berhadapan dengan pelbagai masalah, antaranya kaviti, karang gigi ataupun gigi berlubang. Ya, sebenarnya ada penjelasan mengenai mekanisme biologi selain diet pemakanan tersendiri yang membantu menjaga kebersihan gigi bagi kebanyakan haiwan, termasuk binatang liar seperti harimau, singa dan juga buaya. Okey, yang pertama sekali adalah berkaitan dengan diet bebas gula yang diproses. Sebenarnya musuh utama gigi manusia adalah bukan ketiadaan berus gigi, tetapi corak pemakanan kita sendiri ya. Manusia moden mengambil terlalu banyak gula diproses, karbohidrat ringkas dan juga minuman berasid yang menjadi faktor utama pembiakan bakteria dalam mulut yang menghasilkan asid pereput enamel ataupun lapisan luar gigi. Haiwan-haiwan liar ini pula ataupun haiwan-haiwan ini mengamalkan diet sepenuhnya semula jadi hanya dengan memakan daging mentah ataupun mengunyah daunan semula jadi. Ya, ketiadaan gula buatan dalam menu harian mereka secara automatik menyebabkan ruang untuk bakteria perosak gigi membiak dan merosakkan struktur gigi langsung tiada. Tertutup langsung. Tertutup sudah pintu untuk bakteria-bakteria perosak gigi ini untuk merosakkan gigi mereka. Sebab itulah mereka dapat sentiasa mengekalkan gigi yang sihat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menu harian mereka boleh jadi pembersih gigi semula jadi. Bagi kebanyakan haiwan liar, proses mereka mengunyah makanan sebenarnya merupakan sesi pembersihan gigi yang sangat efektif ya. Haiwan karnivor seperti singa pula mengekalkan kebersihan mulut apabila mereka menyiat daging liat dan mengunyah sisa tulang kecil yang mampu berfungsi untuk mengikis plak secara fizikal. Untuk haiwan herbivor pula seperti lembu dan kuda, tabiat mengunyah tumbuhan tinggi serat dalam tempoh berjam-jam lamanya menghasilkan kuantiti air liur yang banyak untuk membilas sisa makanan secara automatik. Okey, menu harian mereka menjadi pembersih gigi semula jadi. Dan yang ketiga, air liur dengan kandungan yang tinggi alkali. Ha, macam mana tu? Okey, air liur bagi setengah haiwan ini mempunyai tahap alkali yang sangat-sangat tinggi serta mengandungi enzim antiseptik khas yang sangat agresif. Jadi komposisi kimia semula jadi ini akan berfungsi sebagai pelindung utama untuk menghalang pertumbuhan bakteria penyebab reput gigi dengan jauh lebih berkesan berbanding air liur manusia. Okey, itu tiga kita kongsikan terlebih dahulu. Ada dua lagi fakta mekanisme biologi haiwan ini yang menyebabkan mereka dapat mengekalkan gigi yang sihat dan kuat berbanding manusia. Kita akan kongsikan selepas ini, beribu dahulu dengan lagu dari kumpulan Slash, Rindu Pada Tak Yang Tak Sudi.

Janji Rock Tabu FM, stesen pilihan anda. Sedikit masa lagi kita bersama menerusi Janji Rock. Waktu sekarang sudah pun 2.21 minit tengah hari. Masih lagi kita bercakap pasal kenapa haiwan boleh gigi mereka tetap bersinar kuat, ya, walaupun tidak pernah berus gigi. Kan, yang pertama sekali kita sudah kongsikan tadi, diet bebas gula yang diproses, kemudian menu harian mereka menjadi pembersih gigi semula jadi, dan juga air liur dengan kandungan yang tinggi alkali. Okey, seterusnya adalah penggantian gigi yang berterusan, ya. Kalau manusia dibekalkan dengan dua fasa gigi penggantian, dua fasa gigi seumur hidup, gigi susu dan gigi kekal, yang tidak akan tumbuh semula jika sudah tercabut atau rosak. Tetapi kalau haiwan seperti buaya dan jerung, mereka memiliki sistem biologi polypyodont yang membolehkan gigi baru sentiasa tumbuh di barisan belakang untuk menggantikan gigi rosak ketika memburu, ya. Dan penggantian gigi jerung pula boleh melibatkan sekitar 35,000 gigi sepanjang hayat mereka. Punya banyak, ya. Itulah gigi mereka sentiasa tajam. Okey, dan yang terakhir adalah faktor jangka hayat yang singkat. Ini merupakan satu lagi faktor biologi yang menyumbang berkaitan dengan kenapa gigi mereka sentiasa baik bersih, ya. Perbezaan antara jangka hayat manusia moden dan juga hidupan liar. Okey, haiwan di hutan berdepan dengan ancaman pemangsa dan persekitaran ekstrim. Ini menyebabkan purata umur mereka jauh lebih pendek berbanding manusia. Gigi mereka secara kasarnya hanya perlu bertahan untuk tempoh beberapa tahun ataupun sedekat sahaja, dan boleh menyebabkan penyakit peruputan gigi kronik tidak sempat merebak teruk sebelum mereka mati akibat faktor usia. Okey. Dan walaupun kebanyakan haiwan terselamat daripada masalah ini, situasi berbeza bagi kucing atau anjing peliharaan di rumah, ya, disebabkan mereka diberi makanan komersial seperti makanan basah ataupun kibal yang mudah melekat. Haiwan sebegini sebenarnya sangat terdedah kepada masalah karang gigi dan gusi bengkak. Disebabkan itulah, haiwan peliharaan sebenarnya memerlukan amalan penjagaan kebersihan gigi tertentu mengikut keperluan. Okey, berbeza sebenarnya, ya. Dan berbeza rupanya kalau penjagaan gigi haiwan berbanding manusia, dan juga kalau haiwan peliharaan lebih terdedah kepada risiko-risiko yang berkaitan dengan gigi. Alright, itu dia dikongsikan kepada anda sebab kenapa haiwan liar kebanyakan mempunyai gigi yang sihat, bersinar dan kuat. Okey, baik, kita akan kembali bersua di setengah jam yang seterusnya, yang mana kita akan terus berhibur menerusi segmen Short Layan dengan lagu-lagu pelbagai. Dan sebagai penutup Janji Rock, ini dia lagu dari kumpulan Mei, Cintamu Mekar di Hati.

0: kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesehatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesehatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Ashid Dev Gapsi. Mari, mari, cinta sakti. Hai, jangan lupa Tawa FM, pilihan anda. Yeah.
2: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
3: Setiap hari bermula 12:30 hari.
2: Menerusi Zon Janji. Rock.

0: Syok Layan Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat kembali bersama dengan kami. Siaran Tau FM, 2.38 minit petang. Ketika ini, hari ini 12 Oktober 2026, hari pertama di bulan Jamadil Awal 1448 Hijriah. Lebih kurang dalam, kurang dari setengah jam lagi kita bersama-sama menerusi segmen Syok Layan ini sebelum kita berakhir. Apapun, kita ingin update kepada anda kemaskini Air Pollutant Index Management System ataupun IPIMS, ya, Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara, menerusi laman sesawang eqms.doe.gov.my yang membolehkan kita untuk melihat status kualiti udara di Malaysia, dan masih lagi tawau, ya, menunjukkan bacaan IPU yang sangat agak tinggi, ya, berbanding dengan daerah-daerah lain di negeri Sabah ini, yang mana kalau tadi pada sekitar jam 1 tadi saya kongsikan kepada anda bacaan berada pada tahap 109. Sekarang ini sudah meningkat kepada 122 bacaan indeks pencemaran udara yang masih lagi berada dalam keadaan yang tidak sihat. Ya, ini boleh dikatakan agak berbahaya juga kepada sistem pernafasan kita, dan untuk itu sekali lagi diingatkan kepada anda untuk memakai pelitup muka ketika berada di luar, dan pastikan ada urusan penting saja baru anda keluar dari rumah, ya, sebab udara yang dicemari oleh asap jerebu ini sangat-sangat berbahaya untuk sistem pernafasan kita, ya, berbanding dengan daerah-daerah lain yang mana Sandakan kini mencatatkan bacaan 56, kawasan Kota Kinabalu kebanyakannya menunjukkan bacaan 60 ke 64 dan Kedingau pula bacaannya 67. Setakat ini tawau masih berada pada bacaan yang sangat-sangat tinggi. Jadi sentiasa berwaspada, sentiasa berhati-hati, minum air secukupnya tapi tidak terlebih, dan mungkin kalau yang berada di rumah, dalam rumah, pastikan anda menggunakan sistem penapisan udara yang boleh mengurangkan, ya, risiko jerebu kepada diri anda. Baik, untuk jam ini kita ingin berkongsikan kepada anda berkenaan dengan belanjawan 2027 lagi. Tadi pada jam yang pertama, jam yang kedua kita sudah kongsikan kepada anda anggaran perbelanjaan pembangunan, ya, agihan bagi sektor ekonomi, dan kini kita beralih ke agihan anggaran perbelanjaan pembangunan 2027 untuk sektor sosial pula, ya. Yang mana untuk sektor sosial sebanyak 27.99 bilion ringgit diperuntukkan yang merangkumi 8 sektor, subsektor utama, iaitu bahagian utama, ya, iaitu yang pertama sekali untuk perumahan 1.68 bilion ringgit, kemudian untuk pembangunan kampung dan masyarakat diperuntukkan 1.33 bilion ringgit, untuk bahagian ataupun sektor kebajikan masyarakat, perpaduan negara dan orang asli pula 0.62 bilion ringgit diperuntukkan untuk agihan ke pembelanjaan di sektor berkenaan. Untuk majlis-majlis tempatan perkhidmatan kebajikan dan masyarakat pula diperuntukkan 2.99 bilion ringgit. Seterusnya adalah untuk kesihatan dan kependudukan sebanyak 6.9 bilion ringgit diperuntukkan. Bagi bahagian ataupun sektor kebudayaan, belia dan sukan pula sebanyak 0.46 bilion ringgit diperuntukkan untuk sektor tersebut. Sama juga dengan penerangan dan penyiaran, yang mana sebanyak 0.46 bilion ringgit diperuntukkan untuk sektor tersebut. Dan yang paling tinggi antara semua adalah untuk sektor pelajaran dan latihan, yang mana sebanyak 13.55 bilion ringgit telah diperuntukkan, diagihkan untuk sektor berkenaan, subsektor berkenaan, ya. Jadi keseluruhannya berjumlah 27.99 bilion ringgit diperuntukkan untuk sektor sosial. Ya, itu sedikit sebanyak ringkasan berkenaan dengan belanjawan 2027 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada 9 Oktober yang lepas. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan petang ini. Kita akan berhibur bersama-sama dengan lagu terbaharu Amir Ahnaf, Gadis Melayu Terakhir. Syok layan.
1: Teruskan memilih Tau FM sebagai

0: akan melangkah bersama Tawau FM Pilihan Anda.
1: Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda walaupun syok layan hampir sampai ke penghujung sudah kerana sekarang sudah pun 2.54 minit petang, tetapi anda boleh terus melangkah bersama dengan kami menerusi segmen Ritma Petang yang akan bermula 3 petang nanti bersama dengan rakan yang lain, dan juga selepasnya ada berita dari Tawau FM akan anda dapat ikuti di pada pukul 3 petang nanti. Dan untuk itu, tugasan 1J bersama dengan anda menemani anda menerusi segmen Syok Layan sudah pun sampai ke penghujung. Sekali lagi terima kasih kepada anda yang telah mengirimkan salam ucapan, yang telah mengikuti mendengarkan kami menerusi 3 platform iaitu frekuensi sedia ada RTM Klik dan juga portal radio RTM. InsyaAllah berjumpa lagi pada hari dan waktu yang lain. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang, lebih minta halalkan. Dan saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu yang mungkin bakal didendangkan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza semasa konsert beliau nanti Gemar Bumi Antara, iaitu lagu Rencong. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.

12 Oktober 2026, fokus berita petang ini. Belanjawan 2027 perkukuh pembangunan infra di Sabah. Penglibatan wanita dalam bidang keusahawanan semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM.

0: setiap hari ritme petang.
1: Awal FM.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang.
4: Ya, Ritma Petang Tahu FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tahu FM di mana saja anda layan Tahu FM. Terima kasih anda yang bersama dengan rakan-rakan saya di Rentak Pagi. Dan kalau tadi untuk segmen kedua Syok Layan, anda bersama dengan rakan saya Wan J. Dan diteruskan lagi untuk segmen Ritma Petang edisi hari ini, hari Isnin 12 Oktober 2026, bersamaan dengan satu Jamadil Awal 1448 Hijrah. Anda akan teman-teman bersama dengan Azam Muazawati dan temani anda di Ritma Petang. Apa khabar semuanya rakan-rakan untuk hari ini? Mudah-mudahan semuanya hari ini diberikan kesihatan yang baik. Dan juga selamat bekerja untuk anda yang bekerja. Selamat menuliskan tugasan-tugasan anda. Bekerja biarlah dengan hati yang ikhlas, dengan penuh kejujuran, agar tugas-tugas yang diberikan dapat kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin. Okey, dua jam yang pertama kita akan bersama untuk pilihan seleksi apapun selepas azan asar nanti. Dan sebagai panduan muslimin muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi zon 3, Lahadatul Silabukan Guna Sahabat Sempurna Tungku bahagian Tahu Timur sudah pun masuknya pada pukul 3.11 minit petang. Dan untuk kita di zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan, bahagian Tahu Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, masuknya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.14 minit petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama di Ritma Petang Tahu FM pilihan anda.

0: Ya, Zalek Z, Dawa FM, pilihan anda 3.31 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang, hai. Di mana juga anda mendengarkan Dawa FM, teman-teman yang bersama dengan Azza untuk petang ini di Ritma Petang untuk edisi 12 Oktober 2026. Baik, seperti biasa, kita ada pilihan seleksi. Anda boleh hubungi talian kita 089-77-8243. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan ulangan Ingin Tahu. Dan 4 petang pula kita akan bersama untuk info sukan kita petang ini. Okey, kita mulakan untuk pilihan seleksi kita. Yang pertama, kita ada lagu daripada Fana Ibrahim bersama dengan Elris dengan Adat Bercinta. Digandingkan dengan lagu Via Julia dan juga Lukman Faiz dengan lagunya Rumit. Fana Ibrahim dan juga Elris, Adat Bercinta ataupun Via Julia dan juga Lukman Faiz, Rumit. Pemanggil yang pertama, hello.
1: Hello, assalamualaikum DJ Azza.
0: Ya, waalaikumsalam, selamat petang Rahimah Saleh.
1: Ya.
0: Okey, sihat petang ni?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat. Okey, pilihan lagu yang mana satu dipilih ni?
1: Lagu yang pertama tu.
0: Okey, Adat Bercinta ya.
1: Iya.
0: Kita dengarkan bersama. Terima kasih. Itu dia pilihan dari pemanggil kita yang pertama. Rahimah di Silam Lahadatu memilih lagu Fana Ibrahim dan juga Elris dengan Adat Bercinta.

0: Selecții di Tau FM.
1: Ya, seleksi di Tawar FM. Itu dia lagu pilihan seleksi kita yang pertama, lagu Farnah Ibrahim bersama dengan Elris dengan Adat Bercinta. Kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita yang kedua. Ada lagu Indah Lelapku daripada Izwan Pilu. Ataupun anda pilih lagu daripada Hazami yang bertajuk Kata. Indah Lelapku Izwan Pilu ataupun Kata daripada Hazami. 778243. Hello. Hello.
2: Assalamualaikum dan selamat petang.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat petang. Jumar Yami.
2: Hai.
1: Sihat ya? Jom.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah sihat. Okey, jom. Pilihan lagu yang mana satu dipilih ni? Jom. Kemana sudah suaranya tu?
2: Hello.
1: Okey, pilih lagu yang mana tu, jom.
2: Pilih lagu yang kedua, pertama adalah Indah Lelaku.
1: Baik, kita dengarkan bersama.
2: Terima kasih.
1: Bye. Pilihan Jumaria Aming. Suara hilang-hilang tadi kan. Izwan Pilus dengan Indah Lelaku.

0: teknik kesehatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Ya, keadaan jerebuh di Tawau ni semakin membimbangkan juga merisaukan. Kalau kita tengok di luar, Sabtu, Ahad dan hari ini semakin lagi meningkat. Di mana kualiti udara kita berada pada tahap tidak sihat. Diharap semua dalam keadaan berwaspadalah dengan keadaan berjerebuh di kawasan kita ini yang nampaknya kembali meningkat secara berperingkat ya. Dan kalau tadi dua petang bacaan IPO mencatatkan 122 juga dalam tahap tidak sihat jugalah ya. Dan pukul 3 petang ini, pada pukul 3 petang ini bacaan IPO terus lagi naik ke 137 dan trend ini menunjukkan peningkatan lah ya. Jadi udara yang kita hirup sekarang ini secara rasminya berada pada kategori tidak sihat ya. Jadi kita jagalah kesihatan diri kita, keluarga kita, terutamanya kanak-kanak, warga emas kan, mereka yang mungkin mempunyai masalah pernafasan seperti asma. Jadi ambil langkah-langkah keselamatan lah ya, gunakan pelitup muka, hadkan aktiviti di luar lah ya, kurangkan ataupun tangguhkan sebarang aktiviti riadah, sukan ataupun senaman di luar. Dan juga minum air yang secukupnya, jaga kebersihan diri, hentikan. Ini jugalah ya, untuk kita tidak menyumbang kepada keadaan berjerebuh. Hentikan pembakaran ya. Pembakaran-pembakaran terbuka janganlah dibuat ya. Elakkan sama sekali, sama ada pembakaran sampah ataupun mungkin sisa kebun-kebun untuk mereka yang berkebun kan. Kerana ini akan memburukkan lagi keadaan jerebuh setempat. Dan juga dapatkan rawatan segera jika anda ataupun ahli keluarga anda, anak-anak kan mengalami gejala seperti batuk yang berterusan, pedih mata, sesak nafas, sakit dada kan. Jadi segerakan berjumpa doktor lah ya, pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Patuhi nasihat-nasihat juga, nasihat kesihatan ini, dan sentiasa juga untuk anda menyemak bacaan IPO semasa. Dan utamakan kesihatan anda sekeluarga ya. Okey, dan bacaan IPO ni juga kita akan kongsikan dari masa ke masa jugalah untuk anda kan, untuk sama-sama kita ambil langkah berjaga-jaga dengan keadaan berjerebu di luar. Okey, sekarang sudah pun 3.47 minit petang. Kita dengarkan ulangan Ingin Tahu hari ini mengenai rebana.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Rebana. Ia sejenis alat muzik tradisional yang tergolong dalam keluarga gendang, berbentuk bulat dengan permukaan kulit yang direntangkan pada bingkai kayu dan dimainkan menggunakan tangan. Ia mempunyai sejarah panjang serta digunakan dalam pelbagai budaya di dunia. Di Timur Tengah, rebana dikenali sebagai daf atau riq dan sering dimainkan dalam muzik sufi. Di India, terdapat versi kecil yang dipanggil sebagai kanjira, manakala di Afrika Utara, rebana dikenali sebagai tar dan digunakan dalam upacara tradisional. Di Asia Tenggara pula, rebana berkembang dengan pelbagai variasi yang mencerminkan kepelbagaian budaya masyarakat Melayu dan Nusantara. Jenis-jenis rebana yang ada di Asia Tenggara adalah seperti rebana ubi yang terkenal di Kelantan dengan saiz besar dan dimainkan dalam majlis keramaian. Rebana perak pula digunakan dalam acara rasmi negeri. Rebana burdah mengiringi bacaan selawat dan kasidah, manakala marawis yang popular di Indonesia dan Malaysia pula menjadi iringan lagu bernuansa Islam. Selain itu, kompang juga dianggap sebagai sebahagian daripada keluarga rebana kerana bentuk dan cara permainannya yang serupa, terutamanya dalam majlis perkahwinan Melayu. Proses pembuatan rebana secara ringkas bermula dengan penyediaan bingkai kayu yang dibentuk bulat dan kukuh, biasanya daripada kayu nangka atau kayu keras yang lain. Bingkai ini perlu dibuat dengan teliti agar tahan lama dan mampu menampung kulit yang akan direntangkan. Kulit kambing atau lembu dipilih kerana sifatnya yang elastik dan menghasilkan bunyi yang baik. Kulit tersebut direndam, dijemur, kemudian direntangkan pada bingkai sebelum dipaku atau dijahit dengan tali supaya tegang. Ketegangan kulit amat penting kerana ia menentukan kualiti bunyi rebana. Ada sesetengah rebana dihias dengan ukiran atau cat untuk menambah nilai estetik.

0: Pantai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Nak pilih lagu?
3: Seleksi di Tawa FM.
4: Pilihan anda.
5: Ya, nak pilih lagu di pilihan seleksi Tawa FM. Waktu sekarang sudah pun 3.54 minit petang. Sebentar lagi 4 petang nanti kita akan bersama untuk info sukan Tawa FM. Okey, kita teruskan lagi satu lagu sempat untuk pilihan seleksi kita. Seterusnya, untuk petang ini kita ada lagu Amir Masdi. Lagu yang bertajuk Puas digandingkan dengan lagu Isma Sani dengan Derita. Yang mana satu anda pilih? Ini lagu awal-awal kemunculan kedua-dua artis ini. Amir Masdi dengan Puas ataupun Isma Sani dengan lagunya Derita. Hello, selamat petang. Terputus, hubungi sekali lagi 089 77 8243. Kita ada lagu Amir Masdi ataupun anda pilih Isma Sani. Hello. Hello, selamat petang.
6: Hello, selamat petang.
5: Ya, yes, siapa di sana?
6: Kak Rojalia.
5: Kak Rojalia, kita di Kampung Jawa, Kongsi 10 ya. Eh?
6: Okey.
5: Ya, pilihan lagu yang mana satu dipilih ni?
6: Amir Masdi.
5: Puas ya?
6: Okay.
5: Baik, Kak Roja. Terima kasih.
6: Sama.
5: Okey, kita layan. Ini dia pilihan. Orang Kongsi 10, Kampung Jawa Kongsi 10, Kak Rojalia kita. Amir Masdi dengan lagunya Puas.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Info Sukan hari ini.
3: Assalamualaikum, salam sukan. Bersama lagi kita menerusi info sukan untuk petang Isnin 12 Oktober 2026. Beberapa berita sukan dikongsikan kepada anda. Baik, kita mulakan dengan berita sukan. Tambahan peruntukan sukan sekolah membuka ruang cungkil bakat baru. Ini menerusi belanjawan 2027. Di mana peningkatan 50% peruntukan bagi aktiviti sukan murid sekolah kepada 27 juta menerusi belanjawan 2027 dilihat sebagai peluang untuk memperkukuhkan pembangunan sukan akar umbi dan mencungkil bakat baru. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, pembangunan di peringkat sekolah perlu diberikan perhatian lebih besar kerana institusi pendidikan merupakan antara platform penting dalam menyemai minat serta mengenal pasti potensi atlet sejak usia muda. Menurut beliau, pembangunan sukan negara selama ini banyak memberikan tumpuan kepada prestasi tinggi, sedangkan kemudahan asas dan peluang latihan di peringkat sekolah turut memainkan peranan penting dalam melahirkan atlet yang berkualiti. Beliau berkata, kemudahan sukan yang bersesuaian dapat menggalakkan murid menyertai aktiviti sukan secara konsisten, khususnya dalam sukan olahraga yang memerlukan ruang latihan khusus. Sehubungan itu, beliau juga mencadangkan supaya pembinaan trek larian asas di sekolah dipertimbangkan secara berperingkat mengikut kesesuaian ruang dan juga keperluan masing-masing. Beliau bagaimanapun berkata, skop penggunaan peruntukan sebanyak 27 juta itu perlu diperjelaskan, termasuk sama ada yang melibatkan pelaksanaan aktiviti sukan, penyediaan peralatan ataupun pembangunan kemudahan sukan. Menurutnya, pelaburan di peringkat akar umbi penting untuk memastikan proses mengenal pasti dan juga membangunkan bakat atlet dapat dilaksanakan secara lebih sistematik sekaligus menyediakan asas yang kukuh untuk prestasi sukan negara pada masa hadapan. Itu berkaitan dengan sukan, peningkatan 50% peruntukan bagi aktiviti sukan murid sekolah kepada 27 juta ringgit menerusi belanjawan 2027 yang dibentangkan baru-baru ini ya. Dan seterusnya, impian Malaysia B17 ke Piala Asia Lebur. Impian skuad wanita bawah 17 tahun negara untuk mencipta sejarah dengan melayakkan diri ke pusingan akhir Piala Asia Wanita B17 2027 di China tidak kesampaian apabila mereka tewas 0-4 kepada India dalam aksi terakhir kumpulan E kempen kelayakan di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. India telah pun mempamerkan aksi agresif sejak awal permainan sebelum membuka tirai jaringan menerusi rembatan jarak jauh Redima Chinkamayum pada minit ke-28 yang menewaskan benteng pertahanan negara. Bersambung babak kedua, India terus menghukum kelemahan skuad negara apabila Pritika Barman mengadakan lagi kelebihan pada minit ke-51 sebelum Anusha Kumari meledak gol ketiga 3 minit kemudian menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti. Penjaga gol negara Putri Aina Husna Muhammad Subri bagaimanapun wajar diberikan pujian bila dia bertindak cemerlang menafikan beberapa percubaan berbahaya lawan bagi mengelakkan Malaysia daripada dibolosi lebih banyak gol. Malaysia cuba bangkit untuk merapatkan jurang namun jentera serangan negara gagal menembusi benteng pertahanan India yang kental sebelum Nidhi Kumar melengkapkan kemenangan pasukannya menerusi gol keempat pada minit ke-86. Dahulu, skuad muda negara memulakan kempen kelayakan dengan langkah kanan apabila menewaskan Syria dengan 1-0 sebelum membelas Iraq 4-0 dalam perlawanan kedua. Dan mengikut format kejohanan, 8 juara kumpulan akan melayakkan diri ke pusingan akhir Piala Asia Wanita B17 2027 di China menyertai 4 pasukan yang sudah mengesahkan tempat iaitu juara bertahan Korea Utara, Jepun, Australia dan tuan rumah China. Dan itu dijadual berlangsung dari 31 Mac hingga 17 April 2027. Mm-hmm. Masih lagi cerita bola sepak. Sebaru akhir Piala FA 2026 menyaksikan Selangor FC dan klub dari Brunei di PMM FC mengesahkan kemarahan selepas melepasi halangan masing-masing pada aksi suku akhir kedua malam tadi. Bertempat di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir walaupun tewas 2-3 kepada Star City FC pada aksi timbal balik. Beraksi di hadapan penyokong sendiri, skuad The Red Giant bermula garang apabila Zikri Khalili membuka jaringan seawal minit ke-9. Vitor Pernambuco kemudiannya menggandakan kelebihan untuk Selangor mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Bagaimanapun, Star City bangkit pada babak kedua apabila Moses Ted merapatkan jurang pada minit ke-62 ikuti jaringan penyamaan Pedro Santos. Raymond Machado kemudian melengkapkan kebangkitan pelawat menerusi gol di penghujung permainan. Namun kemenangan 3-2 itu tidak cukup untuk menafikan kemarahan Selangor ke kelompok 4 terbaik. Dan keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Kim Pangon marah dengan agregat 6-4 dan akan berdepan Kuching City FC pada aksi separuh akhir. Di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras pula menyaksikan pasukan Brunei di PMM FC turut melepasi halangan di separuh akhir menewaskan Kuala Lumpur KL City FC dengan di PMM marah menerusi agregat 4-3. Dalam aksi itu, gol tunggal perlawanan dijaringkan Jordan Murray seawal minit ke-11 selepas menyudahkan hantaran jauh Tommy Mawad Bada. Keputusan itu telah cukup buat klub Brunei selepas kedua-dua pasukan terikat 3-3 pada aksi suku akhir pertama di Bandar Seri Begawan. Pada separuh akhir nanti, di PMM bakal berdepan juara bertahan Johor Darul Ta'zim JDT.

0: Baik, info sukan kita ke tajaman Fergus Tierney di hadapan gawang semakin menyerlah bila penyerang Harimau Malaya itu terus mencipta impak bersama klub Cyprus PSC Omonia dengan meledak gol kedua dalam saingan Liga Utama Negara Berkenaan pada musim ini. Pemain berusia 23 tahun itu sekali lagi membuktikan kemampuannya apabila meledak gol penyamaan pada minit ke-66 selepas dimasukkan sebagai pemain gantian pada minit ke-52 ketika PSC Omonia berdepan AEL Limassol semalam. Bagaimanapun, jaringan itu belum cukup untuk menyelamatkan pasukannya daripada kekalahan 1-2. Namun, perkembangan positif itu menyaksikan Tierney kini mengumpul 2 gol dan 1 bantuan jaringan dalam 5 penampilan di saingan Liga Utama Cyprus. Rekod 3 sumbangan gol itu menjadi petanda positif buat penyerang berkenaan yang semakin mendapat tempat dalam perancangan pasukannya, selain membuktikan keupayaannya memberi impak walaupun bermula dari bangku simpanan. Prestasi Tierney di peringkat klub turut memberikan perkembangan positif buat Harimau Malaya, terutama selepas beliau memainkan peranan dalam kempen Piala FIFA ASEAN baru-baru ini. Beliau antara pemain yang membantu skuad negara menamatkan saingan di tempat ketiga apabila menyumbang jaringan ketika Malaysia menewaskan Vietnam 1-0 dalam perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat. Pengalaman beraksi di Eropah memberi peluang kepada Tierney untuk terus meningkatkan kualiti permainannya menerusi persaingan liga yang berbeza, sekaligus mengukuhkan pilihannya sebagai antara pemain yang boleh menyumbang kepada jentera serangan negara. Info sukan kita yang terakhir, Manchester City berdepan tekanan dan pelbagai kritikan sepanjang 2 minggu lalu. Namun menjelang aksi di Anfield pada Ahad, pengendali City Enzo Maresca mengingatkan anak buahnya bahawa cara terbaik untuk meredakan segala tekanan itu adalah dengan meningkatkan prestasi dan juga membuktikan kemampuan mereka di atas padang. Manchester City membuktikan kemampuan mereka menerusi kemenangan 3-0 ke atas Liverpool di Anfield, sekaligus meneruskan rekod kemenangan sempurna dalam Liga Perdana Inggeris dan melebarkan jurang 3 mata di puncak Liga. Dalam perlawanan pertama mereka sejak suruhan jaya bebas mendapati kelab itu bersalah atas 114 pelanggaran peraturan kewangan Liga, City disambut dengan ejekan dan juga cemuhan penyokong di Anfield. Namun mereka meninggalkan stadium dengan sorakan gemuruh daripada penyokong sendiri sebagai tanda meraihkan kemenangan bergaya. Kemenangan itu mendepati tuntutan Maresca yang mahu anak buahnya membuktikan kemampuan di atas padang meskipun berdepan tekanan luar. Manchester City bergelut pada separuh masa pertama sebelum menguasai permainan sepenuhnya selepas pemain Liverpool Ryan dilayangkan kad merah pada minit ke-62. Erling Haaland, Jeremy Doku dan juga Ryan Cherky masing-masing mencetak gol untuk melengkapkan kemenangan 3-0 City. Itu dia beberapa info sukan dikongsikan kepada anda untuk petang Isnin. Dan berita-berita sukan akan terus kami bawakan kepada anda Isnin hingga Jumaat jam 4 petang. Salam sukan, majulah sukan untuk semua.
1: Info sukan hari ini. Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

0: Pantai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Seleksi di Tower FM.
3: Ya, seleksi di Tower FM. Pilihan anda sebentar lagi kita akan dengarkan lagu Kuasa 2. Tapi sebelum tu kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita. Kita ada lagu terbaru daripada Wani Carey dengan Pulang, digandingkan dengan lagu Nabila Razali juga terbaru. Lagu yang bertajuk Cukup Sampai Sini. Wani Carey, Pulang ataupun Cukup Sampai Sini. Nabila Razali. Hello, selamat petang.
4: Hello, selamat petang.
3: Ya, selamat petang. Saya di sana.
4: Jamal Lopak sini.
3: Ah, si Jamal. Okey, Jamal. Pilih lagu yang mana satu, Jamal?
4: Saya memilih lagu Wani Carey.
3: Okey, lagu yang bertajuk Pulang, ya?
4: Ya.
3: Kita dengarkan bersama.
4: Okey, guys. Teruskan dengar TFM Plan anda.
3: Layan. Waalaikumsalam. Okey, selepas ni kita akan layan lagu-lagu Kuasa 2 kita.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen
1: pilihan Azida. Okay, lagu Kuasa Dua kita bersama dengan Republic dengan dua buah lagunya Aku Takut dan juga Sayang Sampai Mati. 4.26 minit petang menghampiri 4.30 kita akan ikuti berita dari Sabah FM.
2: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Ya, seleksi 4:48 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda semua. Terus lagi teman-teman kita menerusi ritma petang ini. Dan juga pilihan seleksi masih lagi sehingga ke pukul 5 petang. Jadi anda boleh hubungi talian kita 0897782243. Kita ada lagu seterusnya. Lagu kita ditakdirkan jatuh cinta via Julia bersama Lukman Faiz. Ataupun anda pilih lagu pahit akan manis akhirnya. Nyanyian Khaira Bahar bersama dengan Yazid Izham. Yang mana satu anda pilih? Lagu pahit akan manis akhirnya Khaira Bahar dan juga Yazid Izham. Ataupun kita ditakdirkan jatuh cinta via Julia dan juga Lukman Faiz. Hello, selamat petang. Terputus. Hubungi sekali lagi talian kami. Pilihan seleksi kita. Hello, selamat petang.
1: Hello. Hello, selamat pagi. Selamat petang.
0: Ya, selamat petang. Siapa tu?
1: Ya, Nazir sini.
0: Nazir?
1: Ya. Oh. Apa tajuk lagu dia?
0: Kita ada lagu ditakdirkan jatuh cinta via Julia Lukman Faiz ataupun pahit akan manis akhirnya Khaira Bahar dan juga Yazid Izham.
1: Ditakdirkan jatuh cinta.
0: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih, Nazir. Pilihan seterusnya, lagu nyanyian via Julia bersama dengan Lukman Faiz, kita ditakdirkan jatuh cinta. Nyanyian asal kumpulan

0: Lihan Anda.
1: Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tawa FM.
1: Pilihan Anda.
3: Ya, seleksi di Tawa FM, pilihan anda. Kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita yang seterusnya. Kita ada lagu Virgon dengan Surat Cinta untuk Starla, digandingkan dengan lagu Zilverdian, Semoga Engkau Bahagia. Pemanggil lagi di talian. Hello, selamat petang.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Hai, selamat petang juga.
3: Hai, selamat petang Nis. Okey Nis, di Kunak macam mana petang ni cuacanya?
4: Dah hujan tengah hari, sekarang macam kembali
3: cerah lah ya.
4: Mentari muncul lagi.
3: Gitu ya. Okey, pilihan lagu Anis. Yang mana satu dipilih ni?
4: Semoga Azza bahagia.
3: Semoga kita semua bahagia lah ya.
4: Insya-Allah.
3: Baik, terima kasih Nis.
4: Terima kasih kembali.
3: Bye. Itu dia lagu pilihan Anis di Kunak. Semoga engkau bahagia. Bersama dengan Zilverdian.

Lagu terakhir kita menerusi pilihan seleksi kita petang ini. Sekejap saja lagi 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang dan terus bersama Azam untuk 2 jam yang terakhir dengan hiburan lagu-lagu retro untuk anda semua. Terima kasih untuk semua pemanggil-pemanggil kita yang telah pun menghubungi talian 0897782243 yang tak sempat hari ini. Esok hinggalah hari Jumaat ada lagi untuk anda pilih lagu menerusi pilihan seleksi kita. Jadi terus hantarkan salam ucapan petang anda. Nanti Azza akan baca juga salam-salam ucapan-ucapan yang anda hantarkan. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Tau FM, pilihan anda.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
3: Turn it up, let's go.

0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Jiranku ni kan, Man. Si isterinya ni bekerja. Tapi lakinya tak bekerja, Man. Suaminya
0: ni. Tak bekerja?
1: Ni.
0: Berapa tahun cok orang kahwin ni?
1: Sudah hampir 3 tahun lah, Man.
0: 3 tahun? Belum kerja lagi?
1: Ya.
0: Jadi macam mana nafkah tu?
1: Dia nak
0: suami
1: bekerja,
0: kah bini yang bagi ni?
1: Dia nak mau bekerja. Dia nasihat pun dia nak mau bekerja.
0: Ui, bagus laki dia, ya.
1: Sekarang nafkah ni, si bini lah yang tanggung. Sebab bininya bekerja,
0: oh,
1: kan?
0: Oh, subsai lah laki yang maksudnya ni.
1: Jadi, Mr. B. Macam mana ni?
0: Macam mana tu?
1: Kalau keadaan begini ni. Si suami duduk rumah, si bini pula yang menanggung.
0: Masya Allah. Mungkin lakinya kerja di rumah kali ya. Cuci-cuci piring. Mas-mas rumah kan.
2: Kalau macam mana tu? Kalau suaminya ada alasan contoh macam sakit kah, kan? Itu mungkin ada apa kelonggaran lah. Sebab si isteri pun terpaksa menanggung nafkah. Tapi masalahnya bila suami ni nak mau kerja. Itu lain cerita.
1: Yalah, nak mau kerja. Dia ada, nak mau juga.
2: Betul. Dia ada apa tubuh badan yang sehat. Masih lagi kuat untuk bekerja. Suami-suami kena ingat lah. Termasuk diri saya lah kan. Nafkah ni, tanggungjawab nafkah ni bukan kepada isteri.
1: Ya, betul.
2: Kan, kepada suami. Isteri ni dia top up siap bantu-bantu.
1: Ya.
2: Kalau isteri nak mau bantu pun tak jadi masalah.
1: Betul.
2: Hakikatnya begitu.
0: Senyum-senyum
2: sudah. Nafkah apa, nafkah zahir, nafkah batin. Suami yang kena tanggung. Jadi kalau isteri ni sebenarnya dia hanya apa, bila orang yang cukup melayani suami, terlepas lah tanggungjawabnya. Suami apa, jaga rumah tangga dan sebagainya. Jadi suami-suami kenalah, sedar kita punya tanggungjawab. Itu yang paling utama. Kita ambil seorang perempuan untuk kita kahwini adalah untuk kita bagi apa, nafkah zahir dan batin, untuk kita bahagia bukan di dunia saja tapi di akhirat. Masya Allah. Hashtag til jannah.
1: Amin.
0: Pernah kau dengar perkataan doang suami milik isteri?
1: Betul.
0: Doang isteri milik isteri.
1: Kan?
0: Begitulah.
1: Itulah istilah.
0: Lepas kau sudah senyum. Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B. Rate, rate, rate.

Ya, Ritma Petang Tawai FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk anda semua. 5.20 minit petang waktu ini. Untuk anda yang pulang kerja dalam pemanduan waktu ini, pandu dengan berhati-hati ya. Sentiasa bertimbang rasa di jalan raya dan jadilah pemandu yang berhemah. Semoga selamat sampailah ke mana saja destinasi tujuan anda untuk petang ini. Okay, dan seperti biasa juga hiburan lagu-lagu retro terus temani petang anda hinggalah ke pukul 7 malam. Dan kita dengarkan, ini dia lagu yang bertajuk Masih Ada Rindu daripada The Unwanted.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ya, di bawah petang Tawar FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda semua. Sudah pun 5.32 minit petang. Di mana sahaja anda layan Tawar FM menerusi 4 frekuensi kita. Di 100.1, 93.6, 99.1, juga 88.3 MHz. Kurang juga untuk rakan-rakan kita yang layan kita menerusi aplikasi RTM Klik ataupun di portal Radio RTM, yang juga anda boleh dengarkan siaran radio di sana ya. Okey, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda petang ni? Ada yang hujan, ada yang kembali cerah. Macam kata Anis tadi, dengar dia tadi di Kuna hujan. Sekarang ni kembali cerah lah ya. Dan tak kurang juga keadaan berjerebu, yang mana peningkatan terus lagi untuk daerah Tawau ya. Kalau kita lihat perkongsian menerusi APIMS ya, di mana daerah Tawau bacaan indeks bacaan udara IPU untuk daerah Tawau adalah 151, terus meningkat lagi ya. Bacaan yang melonjak ke 151, di mana keadaan udara tidak sihat lah ya. Peningkatan demi peningkatan terus dicatatkan. Dengan keadaan tidak sihat ini menyebabkan mereka yang berisiko juga ya, boleh menyebabkan semakin teruk lah dengan keadaan berjerebu ini. Peningkatan yang berterusan dan ini juga menunjukkan kualiti udara yang semakin merosot. Jadi elakkanlah ya untuk kita mengambil mudah akan keadaan ataupun situasi ini, terutama untuk mereka yang berisiko, kanak-kanak, warga emas kan, mereka yang mempunyai sakit, terutamanya berkaitan dengan pernafasan. Jadi elakkanlah berada di luar. Pakai pelitup muka bila kita keluar. Jika kita keluar, dan pastikan pelitup muka yang sebaik-baiknya digunakan N95. Dan banyakkan juga lah minum air yang secukupnya untuk mengelakkan dehidrasi dan juga mengurangkan iritasi pada tekak. Itulah pedih-pedih rasa tekak tu kan. Dan juga sekiranya anda mungkin ada gejala, jadi segeralah dapatkan rawatan ya. Mungkin rasa pedih mata tu ataupun batuk yang teruk berterusan, selsema ataupun rasa sesak nafas, jadi segeralah mendapatkan pemeriksaan di klinik-klinik ataupun di hospital kan. Jadi saling ingat mengingati kita, sesama kita, ahli keluarga kita, dengan kita utamakan kesihatan dan juga keselamatan kita semua. Okey, ada ucapan rakan-rakan pendengar kita yang singgah juga. Kita ada siapa? Kita ada orang Keningau di Kampung Baginda Keningau, Aman Han, Salam Malaysia Madani. Untuk Azhar, Assalamualaikum, selamat bertugas di Konti dari Kampung Baginda Keningau. Ucapan selamat petang untuk semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa katanya. Juga ada pantun di petang yang hujan dan guntur katanya. Ini 4.44 minit petang tadi ya. Di Keningau hujan berserta dengan guntur. Tapi kalau kita lihat perkongsian keadaan cuaca, anda boleh lihatlah menerusi Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, berkaitan dengan keadaan cuaca terkini yang terus dikongsikan kepada anda kan. Di mana amaran ribut petir dan hujan lebat serta angin kencang berlaku di beberapa negeri termasuk kita di Sabah ini melibatkan Kudat, Pantai Barat, Pedalaman, Tambunan, Sipitang, Beaufort, Membakut, Keningau, Tenom dan juga Kuala Penyu. Juga di bahagian Tawau melibatkan daerah Lahadatullah ya. Zandakan di Kinabatangan dan juga Paitan. Itu untuk negeri Sabah. Daerah yang terlibat untuk ribut petir hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan pada pukul 3 petang tadi. Jadi untuk kemas kini, terkini anda boleh lihat terus kepada Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dan anda boleh buat turun juga menerusi handphone anda aplikasi Met Malaysia ini ataupun boleh terus pergi ke Jabatan Met Malaysia ini, Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, katanya pantun daripada Aman Han. Petang-petang bunyi lesung orang menumbuk padi jawi. Petang-petang ingat kampung. Hendak balik, orang tak bagi. Kenapa orang tak bagi tu eh? Untuk DJ Senyum itu satu sedekah. Ingat pesan abang, jangan nakal-nakal. Hujan lebat dan guntur di kampungnya sekarang ini yang dikongsikan sekali lagi. Okey, terima kasih untuk Aman Han. Perkongsian cuaca. Lagi kita ada Valdi Zahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini Kak Azhar? Waalaikumsalam, sihat. Tak bertugas, balik nanti, hati-hati. Assalamualaikum. Terima kasih Yasin. Jadil orang Bone. Assalamualaikum. Happy on air petang ni katanya. Salam 12 Oktober untuk semua pendengar Tawa FM di mana jua, serta tak dilupakan untuk rakan Facebook, rakan WhatsApp. Semoga happy-happy, ceria selalu. Untuk Azhar, terima kasih. Kembali, terima kasih. Lagi timbul Kampung Jawa dari rumah ni katanya. Assalamualaikum, selamat petang semua untuk DJ Azhar. Selamat bertugas, terima kasih. Makcik Suri, assalamualaikum, selamat petang Azhar. Waalaikumsalam Makcik Suri, selamat bertugas. Balik nanti, hati-hati, terima kasih. Lagi kita ada Sis Murni. Hai Sis Murni. Assalamualaikum Azhar, redublah akibat jerebu. Itulah kan keadaan cuacanya. Selamat menjalankan tugas, hati-hati pandu balik nanti. Lagi kita ada Jamal Lopa. Assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam, selamat petang semua untuk pendengar setia Tawa FM, stesen pilihan anda. Buat rakan-rakan yang menuju balik ke rumah, hati-hati di jalan raya ya. Layan lagu-lagu retro geng Masjid Sri Ranggu. Jangan lupa kuliah maghrib malam ini ya di Masjid Sri Ranggu. Okey, orang Ranggu, Jamal Lopa, terima kasih. Itu ingatan untuk geng-geng Masjid Sri Ranggu. Terima kasih dengan ucapan-ucapan. Kalau ada ucapan lagi, anda boleh terus hantarkan salam-salam ucapan-ucapan anda. Anda akan terus Azhar bacakan. Keadaan berjerebu, mata jadi pedih. Tapi kita layan lagu ini bersama dengan Kumpulan Kulit. Sedih aku pedih.

0: Pantai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, Ritma Petang Tau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 5.52 minit petang. Baik, sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Lahadah tu, sila bukan kuna sahabat sempurna Tungku bahagian Tau Timur, dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 5.55 minit petang. Dan untuk kita di zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tau Barat, dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 5.58 minit petang. Dan seketika nanti juga kita akan sama-sama mendengarkan Al-Quran dan terjemahan, dan juga hiburan lagu-lagu retro hinggalah ke 7 malam bersama anda. Ada ucapan lagi ni, rakan yang mendengar kita, Jumaria Amin. Kata sejak jom tunggu Wildan balik sekolah, baru makan. Makan apa tu? Kari pap cinta yang dibuat untuk my darling, katanya anak Wildan Jumara yang soleh lagi bijaksana. Alhamdulillah, amin ya. Salam maghrib semuanya. Mi goreng yang tak habis dimakan, jadi buatlah kari pap cinta untuk kesayangan. Alhamdulillah, tidak juga membazir ya. Jom, ada juga ada dimakan-makan untuk petang-petang ni kan. Itu antara tips jugalah ya, anda boleh lakukan dengan mie yang mungkin ada sisa, ada baki sarapan pagi tadi, sebelah petang dibuat, dijadikan sebagai kuih kan, kari pap inti mie. Sedap dimakan dengan sos. Okey. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti rakan-rakan kita ya. Selamat minum petang untuk anda yang tengah menikmati juadah ataupun minum petang.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, AWFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isya nanti pada pukul 7:07 malam dan subuh pagi esok 4:46 pagi. Allah.

من يسأل أيان يوم.

0: مستقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

0: setiap petang di Tower FM, pilihan anda.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang. Hey, Ritma Petang Tower FM, pilihan anda. Assalamualaikum. Hai. Selamat petang untuk anda semua. Waktu sekarang sudah pun 6.30 minit petang. Di mana saja anda mendengarkan Tower FM, ada yang baru sampai rumah kan, selesai mungkin dengan pekerjaan-pekerjaan untuk hari ini, dan yang masih dalam perjalanan, pandu dengan berhati-hati untuk anda yang memandu ke mana sajalah destinasi tujuan anda. Apapun yang menerusi berita yang kita dengarkan, kita saksikan kan, yang mana berkaitan dengan nasihat untuk rakyat Malaysia menangguhkan perjalanan umrah ke Arab Saudi. Dan menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, nasihatkan rakyat Malaysia supaya menangguhkan sementara perjalanan ke Arab Saudi, termasuk bagi tujuan menunaikan umrah susulan peningkatan risiko keselamatan di negara berkenaan. Dan nasihat ini dikeluarkan selepas serangan yang berlaku terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh pada 10 Oktober, yang dilaporkan telah pun mengorbankan 12 nyawa dan telah mencederakan 309 orang. Jadi ada yang bertanya bagaimana pula dengan Mekah dan Madinah. Dan yang menurut Menteri Luar yang menjelaskan bahawa Mekah masih tidak mengalami insiden seperti di Riyadh. Bagaimanapun, perjalanan ke sana tetap dinasihatkan supaya ditangguhkan sebagai langkah berjaga-jaga. Bagi jemaah kita yang sudah pun menempa pakej umrah, apapun anda dinasihatkan untuk anda hubungi agensi umrah untuk anda mendapatkan status perjalanan dan juga pilihan penangguhan, semak juga status penerbangan sebelum anda bergerak ke lapangan terbang. Dan jangan batalkan tempahan tempadan anda secara terburu-buru tanpa memahami syarat bayaran balik ataupun penjadualan semula. Dan terus ikuti juga perkembangan rasmi Wisma Putra dan daftar maklumat perjalanan melalui e-konsular. Dan setakat kenyataan Wisma Putra pada semalam, tiada rakyat Malaysia yang dilaporkan terkorban atau cedera dalam insiden tersebut. Apapun, ini merupakan nasihat penangguhan perjalanan ya, bukan pengumuman bahawa Mekah dan Madinah telah pun ditutup. Tapi ini hanya nasihat penangguhan bagi anda yang mungkin merancang untuk ke perjalanan ke Arab Saudi lah ya, berkaitan dengan serangan yang berlaku di Riyadh yang telah pun melibatkan 12 nyawa terkorban, 309 cedera. Apapun, Mekah dan Madinah masih lagi selamat, namun perjalanan tetap dinasihatkan untuk ditangguhkan. Dan antara 4 warga Arab Saudi yang terlibatlah dalam insiden tersebut, 12 orang terkorban, 4 warga Arab Saudi, 2 warga Bangladesh, serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, seorang Mesir, Jordan dan juga Syria serta Palestin dan Sudan. Ini 12 orang yang terkorban, manakala 309 lagi cedera dalam insiden serangan itu ya. Jadi rakyat Malaysia, tiada rakyat Malaysia yang terkorban ya, ataupun tercedera susulan serangan terbaru yang berlaku di lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh dalam insiden projektil jatuh berhampiran lapangan terbang antarabangsa pada Sabtu yang lalu. Itu berkaitan dengan nasihat kepada rakyat Malaysia untuk menangguhkan perjalanan ke Arab Saudi untuk tujuan menunaikan ibadah umrah untuk sementara waktu ini ya. Itu menurut Menteri Luar kita, Datuk Seri Muhammad Hassan, untuk susulan risiko keselamatan lah ya yang berlaku. Okey, sudah 6.34 minit petang. Kita ada ucapan lagi daripada rakan pendengar kita ni, Aiman. Salam Kak DJ, selamat bertugas, selamat petang. Aiman di Taman Ria, ucapan selamat petang untuk semua pendengar Tau FM, tak kira mana berada yang memandu, hati-hati memandu, jangan lupa pasang signal kalau mau belok kiri kanan ya. Terima kasih. Itulah kan, kepada pemandu-pemandu ni, signal disediakan untuk kita gunakan lah ya, untuk kita beri isyarat kepada pemandu kan, pemandu-pemandu yang lain yang mana kita ni mungkin sebagai pemandu untuk ke kanan, untuk ke kiri kan. Jadi perlu menggunakan lampu isyarat yang ada pada pada kenderaan kita. Bukannya sebagai perhiasan, tapi kita gunakan segala yang ada untuk keselamatan kita bersama ya, bukan sekadar perhiasan. Baik, kita teruskan lagi hiburan petang kita ini dia bersama dengan Francisca Peter. Sekadar di pinggiran.

0: Jawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera Madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengar
3: Tau FM.
2: Pilihan anda.
3: Pilihan anda.
4: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

Ya, Tawar FM, pilihan anda. Itu dia lagu bersama dengan Loving Bond. Terima kasih. 6.55 minit petang dah nampak jam pertemuan kita bersama untuk ritma petang setakat di sini saja. Teman pertemuan kita dari 3 petang tadi. Dan insyaAllah di pertemuan yang lain kita akan berjumpa lagi. Selamat malam lah, dah terguna sempurna kalau makan tahu di mana jua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Azat tinggalkan anda dengan lagu Merindu Tanpa Kata bersama dengan Kapila. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi, bye.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 12 Oktober 2026. Dan ingat rakan-rakan pendengar Sabah FM, ilmu menjadikan kita lebih bijak, pandai kan? Tetapi adab menjadikan kita manusia yang dihormati. Jadi jangan kerana kita berilmu, kita memandang rendah kepada orang lain. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 7.13 minit malam, maksudnya waktu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 minit malam pula, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: सभा FM, सभा FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Sabah FM.
1: Disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.53 minit pagi, fardu zuhur 12.04 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.21 minit petang, fardu maghrib 6.03 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.13 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM. Bagus ba. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk menangguhkan perjalanan ke Arab Saudi bagi tujuan menunaikan ibadah umrah buat sementara waktu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, nasihat itu susulan risiko keselamatan setelah insiden lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh dibom pada Sabtu lepas, mengakibatkan sekurang-kurangnya 12 orang terkorban dan 300 cedera. Semalam, Kementerian Luar melaporkan tiada rakyat Malaysia terkorban atau cedera susulan serangan terbaru di lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh dan insiden projektil jatuh berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Fahd di Dammam, Arab Saudi pada Sabtu. Kesedaran keselamatan diri, keberanian dan nilai perpaduan perlu dipupuk seawal usia kanak-kanak bagi membentuk keupayaan membuat keputusan yang baik sebelum melangkah ke alam remaja. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, program seperti Smart Start School penting dalam mendidik kanak-kanak mengenali hak keselamatan diri, berani berkata tidak serta melaporkan situasi mencurigakan kepada orang dewasa yang dipercayai. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Kanak-Kanak dan program Smart Start School Tabika Perpaduan di Sandakan. Teks ucapan disampaikan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Henry Idol. Persidangan antarabangsa kepimpinan sekolah pulau Paksi 2026, platform perkukuh kepimpinan digital dan tingkatkan kualiti pendidikan khususnya di kawasan pulau serta pedalaman. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi KPSTI, Datuk James Ratib berkata, cabaran geografi, kemudahan infrastruktur dan akses kepada sumber pembelajaran perlu diperkukuh bagi memastikan setiap murid mendapat pendidikan berkualiti. Kementerian turut menyediakan kemudahan seperti komputer riba, papan pintar, Starlink, tenaga solar dan generator bagi menyokong pembelajaran digital di kawasan yang berdepan kekangan liputan internet serta bekalan elektrik. Katanya pengetua dan guru besar bukan sahaja berperanan sebagai pemimpin pendidikan, malah bertanggungjawab terhadap keselamatan serta kebajikan guru dan murid. Beliau berucap pada pembukaan Paksi 2026 di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi, Jordan Jude Elron. Persidangan anjuran bersama KPSTI UMS serta Institut Aminuddin Baki itu turut menghimpunkan peserta dari Indonesia, Filipina dan Maldives bagi berkongsi ilmu serta amalan terbaik kepimpinan sekolah. Penglibatan wanita dalam sektor penternakan dan pemprosesan makanan berpotensi menjana pendapatan selain membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, kejayaan usahawan tempatan meneroka sektor berkenaan wajar diberi pengiktirafan dan sokongan kerajaan bagi memperkukuh industri makanan serta merancakkan ekonomi setempat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan produk usahawan tempatan di Tawau. Peserta Zon Sabah Jeffrey Zan Jamil muncul tempat ketiga pada Kemuncak Bintang Piramli 2026. Dengan mendendangkan lagu Gelang Suasa, beliau membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil. Juara Kemuncak Bintang Piramli 2026 disandang Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi dari Zon Utara dengan lagu Derita, menerima hadiah RM20,000, trofi dan sijil. Manakala Naib Johan menjadi milik peserta Tuan Rumah Zon Sarawak, Mahathir Zailani, menerima RM15,000, trofi dan juga sijil. Sementara persembahan terbaik dimenangi Muhammad Rizwan Muhammad Taib dari Zon Selatan dengan membawa pulang RM2,000, trofi dan sijil. Hadiah disampaikan Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Openg. 6 finalis berhentak pada pertandingan yang berlangsung di Arena Gemilang di Tarputra, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Sarawak malam tadi. Sekian berita tadi disunting mulih gubung dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baguslah.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 7.39 minit malam. Dan kita akan bersiaran sehingga untuk segmen Simfoni Tetap di Hati ni hingga pukul 9 malam nanti. Dan rakan-rakan pendengar Sabah FM, kalau kita ingat kembali, apakah pesanan orang tua-tua dahulu yang sampai hari ini masih melekat kan dalam ingatan kita? Kalau Ella sendiri, Ella ingat selalunya, kalau dulu nenek selalu kata, jangan nyanyi di dapur sambil masak, dia bilang kan, nanti tut kan. Kadang-kadang ayat mereka tu pendek saja tapi maknanya cukup mendalam kan. Siapa yang ada? Zafira mungkin, Emma, dan rakan-rakan pendengar yang lain. Ada juga pesanan yang katanya, ukur baju di badan sendiri, jangan terlalu mengejar kehidupan orang lain sampai kita lupa kemampuan diri sendiri, katanya kan. Apakah pesanan ataupun kata-kata kiasan yang orang tua-tua dahulu yang paling anda ingat dan masih amalkan sehingga hari ini kan? Bolehlah kongsikan bersama dengan kami di Sabah FM 019-4904-848. Baik, kita dengarkan lagu ini, Kaulah Cinta, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terbaik.

0: akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima SDR. Selain penerima SDR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.

Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM. Sampaikan ucapan, promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi. Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116.

Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini sehingga pukul 9 malam nanti. Dan kalau jodoh tak ke mana, kan itu salah satu kiasan juga. Terima kasih kepada Iman, Akasha, Zafira, Emma dan rakan-rakan yang lain yang tak disebut namanya. Nanti kita sebut lagi. Okey, baik. Ini menarik dalam Belanjawan 2027 yang pastinya memberi manfaat kepada rakyat, khususnya golongan yang menerima bantuan sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Kalau sebelum ni kita lebih mengenali SARA untuk pembelian barangan keperluan asas tertentu, tapi kini penggunaannya diperluaskan kepada barangan basah dan segar di 216 pasar tani ataupun tamu di bawah FAMA di seluruh negara, kan? Jadi ini tentunya satu perkembangan yang cukup baik sebab kita tahu keperluan dapur bukan setakat beras, gula ataupun minyak masak, kan? Ikan, ayam itu satu yang juga penting untuk menyediakan makanan untuk seisi keluarga. Baik, untuk anda kalau ada kata kiasan untuk dikongsikan bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati, jangan lupa untuk hantarkan 019-490-4884. Awal masih 7.54, kita ada masa lagi sehingga pukul 9 malam ini. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bang.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Pernahkah kita melihat seseorang tersenyum sedangkan jauh di sudut hatinya dia sedang berjuang melawan kemurungan? Kemurungan bukan tanda kelemahan. Ia adalah masalah kesihatan mental yang memerlukan perhatian, perawatan dan sokongan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Luangkan masa untuk mendengar, berikan kata-kata semangat dan elakkan daripada menghakimi.
4: Jika anda mengalami kemurungan, jangan pendam perasaan. Berkongsilah dengan keluarga, rakan yang dipercayai atau dapatkan bantuan daripada pakar kesihatan mental. Ingatlah, meminta bantuan bukan bererti kita lemah. Sebaliknya, itulah langkah pertama menuju pemulihan. Kerana setiap insan berhak untuk didengari, difahami dan mendapat peluang untuk kembali tersenyum.
5: Kota Belud 101.5 FM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Ini juga menunjukkan bahwa ekonomi dan juga kewangan negara begitu kukuh. Walaupun kita berhadapan dengan keadaan krisis yang berlaku di Asia Barat dan juga perang di Ukraine dan Rusia, belanjawan itu saya melihat membantu semua rakyat mengurangkan cukai, memberi insentif kepada pegawai kerajaan dan juga peniaga-peniaga seluruh segmen masyarakat.
0: Yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Bin Haji Nor.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Ya, biar sampai ke bintang Asmidara. Jangan rasa ini takdir Tuhan mendengarnya untuk membawa mimpi-mimpi kita menuju ke bintang. Kan? Bermimpilah. Okey, baik. Dulu kita hanya dengar pesanan orang tua, tetapi apabila usia kita ni semakin lama semakin meningkat kan, baru kita sedar. Baru kita faham betapa berharganya setiap kata-kata yang mereka tinggalkan. Betul tidak? Okey. Baik. Pelik dan ganjil lagi mudah untuk diingati. Perasan atau tidak? Kadang-kadang kan ada benda yang pelik dan ganjil, biasanya itulah yang paling diingati dan mudah untuk kita ingatkan. Kadang-kadang kita ada kawan yang begitu sangat unik, kan? Tetap kita akan ingat dia sampai bila-bila, kan? Pelik. Itulah yang dikatakan pelik, ganjil. Tapi jangan takut untuk menjadi sedikit berbeza. Kan, jangan takut. Sebab tak semestinya yang pelik itu negatif. Kadang-kadang keunikan itulah yang membuatkan seseorang itu dikenang ataupun diingati. Jadi kalau hari ini anda rasa diri anda sedikit pelik ataupun ganjil, jangan risau. Mungkin itulah keunikan yang ada pada diri anda. Tak perlu risau. Baik, Jurang Takdirku, Kufais, Sabah FM, Bagus Pak.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.14 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus layari laman apa ni? Oh, yang terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Kan masa berjalan 8.15. Ella bangun. Okey, baik. Untuk sokongan kesihatan mental, kini lebih mudah diakses melalui My Minda di aplikasi My Sejahtera. Dan melalui My Minda, anda boleh jalani saringan kesihatan mental, mendapatkan panduan penjagaan kendiri serta menempah janji temu untuk mendapatkan perkhidmatan profesional. Dan kenali keadaan diri, dapatkan panduan yang sesuai dan ambil langkah untuk menjaga kesihatan mental anda. Dan buka aplikasi My Sejahtera dan akses My Minda hari ini. Bukan hanya anda, Ella pun nak cuba juga untuk akses ke aplikasi My Sejahtera dan akses My Minda untuk hari ini. Dan kesihatan mental juga sebahagian daripada kesihatan kita. Itu yang paling penting, kan? Bukan juga masalah lain, kesihatan lain, tapi ini untuk kesihatan mental juga adalah sebahagian daripada kesihatan kita yang perlu kita jaga. Baik, aku cinta Syamil Erni Zakri, Sabah FM, bagus bah.

Ya, jangan pergi One Avenue Bank. Jangan pergi. Jangan tinggalkan Ella. Okey, baik. Anda masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.26 minit malam dalam Simfoni Tetap di Hati, kan? Baik, Dana ada kiasan mengatakan ikut resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Maknanya semakin banyak ilmu yang kita ada, semakin kita perlu merendah diri. Kan, bukan semakin banyak ilmu semakin kita nak meninggi diri, tapi kita perlu merendah diri. Maknanya semakin tinggi ilmu seseorang tu, semakin banyak pengalaman dan semakin besar kedudukannya, sepatutnya semakin rendah hati dia terhadap orang lain. Itu yang paling istimewanya, kan? Baik, dan untuk anda, terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dengarkan lagu ini, Anugerahmu, Min Yasmin. Sabah FM, Pakus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
5: Anda sedang mendengar Sabah FM.
6: Bagus Bah.

0: Dawau 95.7 FM.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
2: Hai awak, kenapa ni? Penat ya? Dah tu, kalau penat, rehat je, okey?
3: Kadangkala, kita tak perlukan ubat, hanya perlukan rehat. Tak perlu jauh, tak perlu mahal. Janji kita keluar. Keluarlah sekejap, tengok laut, tengok hutan atau balik kampung bersama keluarga. Lepaskan tekanan, cari ketenangan. Sekali-sekala, matikan notifikasi telefon anda.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
5: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap di hati.
7: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Breakfast, hentikan stigma. Kesehatan mental milik semua.
4: Preface ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Berbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
3: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus Bahdan, terima kasih juga telah temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk kata-kata peribahasa hari ini, seperti kata di bawah tempurung, jangan terlalu selesa dengan dunia sendiri sehingga kita menutup ruang untuk kita menimba ilmu, cari pengalaman dan pandangan, menerima pandangan orang lain. Dan semakin banyak kita belajar, semakin kita sedar betapa banyaknya perkara yang belum kita ketahui lagi. Kan? Moga kita terus diberikan kebaikan dan kesihatan yang baik, insyaAllah. Dan terima kasih atas kesetiaan anda. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

Jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Masih berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti di luar rumah, mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengelakkan pembakaran terbuka. Beliau mengambil maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk menutup sementara institusi pendidikan di daerah Rompin dan Kuantan esok. Susulan keadaan jerebu dan bacaan IPU di kawasan berkenaan, Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat dan pemimpin diseru agar lebih memahami cabaran yang dihadapi golongan muda tanpa terus melabel mereka sebagai generasi manja atau terlalu mengharapkan layanan istimewa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said menegaskan golongan muda perlu dinilai berdasarkan realiti sosioekonomi semasa yang berbeza daripada pengalaman generasi terdahulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina menggesa mahasiswa dan pemimpin muda supaya menggunakan pengaruh serta platform yang dimiliki untuk menyuarakan isu yang memberi kesan kepada negara dan kesejahteraan awam. Dalam perkembangan berkaitan, menerusi program Town Hall, Belia KL berbicara. Hari ini, perkara berkaitan peluang pekerjaan, kos sewa rumah yang tinggi dan akses kepada kemudahan awam mesra OKU antara isu yang dibangkitkan golongan belia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo berkata, pandangan berkenaan akan diteliti serta mengambil kira langkah yang boleh dilaksanakan mengikut bidang kuasa agensi berkaitan termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
1: Kebanyakan yang saya lihat daripada checklist ataupun sticky notes yang mereka bagi, banyak isu mengenai pekerjaan, mereka nak job fest, banyak mengenai perumahan, sewa terlalu mahal di Kuala Lumpur dan akses kepada infrastruktur OKU. Yang ini kita akan ambil kira dalam perbelanjaan, sebaik mungkin yang kita boleh laksanakan, kita akan laksanakan.
0: Hana Yeo. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, Sekolah Parlimen, Program Latihan Khidmat Negara dan Parlimen Belia Malaysia antara platform yang diketengahkan bagi memperkasa kepimpinan serta meningkatkan pengetahuan golongan muda mengenai sistem demokrasi negara. Menurut beliau, ketiga-tiga platform itu memberi pendedahan kepada golongan itu berkenaan proses demokrasi selain memupuk nilai kepimpinan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Menerusi program Sekolah Parlimen, lebih 2,000 sekolah telah menyertai program lawatan ke Parlimen Malaysia sekaligus memberi peluang kepada pelajar menyaksikan sendiri proses perbahasan di Dewan Rakyat. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Locke berkata, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Jabatan Pengangkutan Jalan telah mentauliahkan 6 vendor swasta yang memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan bagi menyediakan sistem telematik berkenaan. Sehubungan itu, pengusaha kenderaan perdagangan bebas memilih mana-mana vendor bertauliah bagi pemasangan sistem tersebut.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
3: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan penasihat negara merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King, merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Asiva Sanghari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Asiva Sanghari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Asiva Sanghari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ayah, rumah kita jadi pot lepak sudah.
3: Pot apa, Bani?
2: Tempat lepak nyamuk.
3: Alamak, nyamuk Aedes bayi ni.
2: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
3: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Thank you.

0: Iaitu dia tadi lagu Usang daripada Rahim Ma'ruf. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa khabar warga Sabah dan pendengar setia Sabah FM? Harap semuanya sehat, ceria dan masih semangat walaupun hari sudah malam. Bersama saya DJ Syafiq menemani kamu dalam segmen Varia dari jam 9 hingga 12 tengah malam. Terima kasih kepada DJ Ella yang sudah menemani kamu menerusi segmen Symphony sebentar tadi. Sekarang giliran saya pula. Malam ini kamu boleh minta 3 buah lagu dengan genre dan penyanyi yang berbeza. Hantarkan permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jangan malu-malu, kita kasih meriah malam ni. Layan terus Sabah FM, bagus bah.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebabkan akan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: pengertian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go! Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
2: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM. Kembali lagi bersama DJ Syafiq dalam segmen Varia. Macam biasa nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas apa-apa pun. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ini lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Dahsyat daripada Mojo. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuartiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syee Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar ah.

Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Aikan orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
2: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
1: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
2: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Bagus Pas Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Varia lebih lagu lebih santai bersama DJ Syafiq. Sebentar lagi tepat jam 11 malam kita akan mendengarkan berita dari Kuala Lumpur. Jadi jangan kemana-mana dulu. Selepas berita nanti kita sambung lagi dengan lebih banyak lagu pilihan Varia untuk menemani kamu yang masih berjaga. Kepada yang sedang bekerja shift malam, semoga urusan kamu dipermudahkan. Kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan kamu selamat sampai ke destinasi yang dirancang. Kita dengarkan dulu lagu Cinta Dalam Hati daripada Ungu. Layan terus Sabah FM. Bagus banget.

0: FM.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

0: tiada siapa boleh halau.
1: Lain macam punya energy, lain energy to enemy. Dan aku lain-lain teori, different kind macam felony. And honestly, untuk family, no limit, no remedy. Approve it with no degree, hanya lyric dan melody. Bergerak dalam tempo.

0: Limit cool, limitless, and then we run the shit. Siapa coba insist, resist.
1: Aksa bitch, karena pasang karena suruh darah masa ikan perut darah masa kita anggun. Siapa lagi tali baru tukang caru cari maut. Biar pecah-pecah baru jangan pecah-pecah mulut.

0: Bagus bah Sabah FM. Bagus bah Sabah FM.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat ni parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Malaysia-Jordan berkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam sertai ritual agama lain disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: FM. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Varia Sabah FM masih lagi bersama DJ Syafiq. Waktu begini memang paling ngam untuk santai-santai. Ada yang sedang menikmati kopi panas, ada yang sedang makan mie segera, ataupun ada yang kononnya mau tidur awal tapi tangan masih sibuk scroll handphone. Jangan mengaku kalau terasa. Apapun, terima kasih kerana memilih Sabah FM sebagai teman malam kamu malam ni. Selagi kamu belum tidur, selagi itulah kita boleh terus berhibur bersama. Kalau ada lagu yang boleh menggambarkan mood kamu malam ini, kirim saja permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sabah FM di nombor 0194904848. Layan terus Sabah FM, bagus ba.
1: Wahai cinta, beri petanda, dengar kupu-kupu yang bicara.
2: Amboy, mulut tu macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi, ba. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu.
3: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
4: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM Bagus Ba.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Ini adalah Radio Sabah FM
4: Bagus Ba.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, Bang.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit. Yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia. Lebih lagu, lebih santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengar lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bagus Bas Khabar FM.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, agungnya pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
0: Yang berbahagia, Dato Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
3: Inilah hari baru, ini hari pertama.
0: Bagus Bah Sabah FM.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus Bah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hang.

persembahan DKFC dengan Ibu Kota Cinta memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam hingga 6 pagi, untuk pertemuan hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih, terus kekal setia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada, sebagai geng-geng saya untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya sajikan untuk anda sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan berbagai rentak saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

sembang di Kumpulan Suci dengan Pelesik Kota. Membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Dan selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasa Naga Berhantu. Nasa Naga Berhantu untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Ali. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, terima kasih untuk anda juga yang terus kekal di frekuensi masing-masing. Untuk tengah malam ini, terdapat 23 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang kata orang tu tidak sihat. 23 kawasan terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air. Dua kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di Sarawak. Namun begitu, pelaksanaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK yang dan juga pemeriksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM di Melaka diteruskan mengikut jadual ditetapkan untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Walaupun semua sekolah di negeri itu diarahkan tutup susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan semua calon terlibat diminta merujuk makluman dan juga arahan lanjut yang disiarkan melalui laman Facebook rasmi jabatan itu berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan juga pemeriksaan tersebut, ya. Namun begitu, JPN Melaka juga akan terus memantau perkembangan semasa termasuklah bacaan IPU di kawasannya berkaitan dan juga menyalurkan maklumat rasmi sekiranya terdapat sebarang perubahan mengenai pengoperasian institusi pendidikan. Ibu bapa, penjaga dan juga calon pemeriksaan dan juga pihak sekolah dinasihatkan supaya sentiasa merujuk saluran rasmi JPN Melaka bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan juga terkini selain mematuhi semua ketetapan. Sebelum ini juga, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq mengumumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Putrajaya ditutup hari ini, 13 Oktober, susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pendidikan daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan juga Sepang di Selangor serta di PPD Kuantan dan juga Rompin Pahang. Manakala sesi persekolahan di Kuala Lumpur, Labuan, Kedah, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak beroperasi seperti biasa. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tanya dengan saya, "Bang, suara Abang Malis hari ini kenapa? Hari ini peti suara saya tidak berapa baik." Tapi apapun, saya akan terus teman anda sampai pukul 6 pagi. Cuma anda janji dengan saya untuk kekal setia saja, okey? Kita bertukar seketika. Akira Kushida, Ucu, KEG Gaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Rusty Blade dengan semangat perjuangan. Jadi dalam hidup kena semangat-semangat selalu. 12.40 minit tengah malam. Malam masih muda lagi, relax-relax, tenang-tenang. Ada yang termenung jauh je tu. Pasal apa termenung? Kenapa jadi begitu? Memikirkan masalah semalam. Jika semalam anda mengalami kekecewaan, mudah-mudahan hari ini, hari Selasa, kita buka langkah yang baru untuk kita mencari kebahagiaan. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menasihatkan ibu bapa tidak menghantar anak jika mengalami masalah kesihatan semasa jerebu, dan juga memaklumkan kepada pihak sekolah. Betul, ada anak-anak kita yang ada asma kan, semput dan sebagainya, demam, tak perlulah hantar sekolah. Maklumkan saja pada pihak sekolah. Musim-musim jerebu ni sangat-sangat bahaya, terutamanya pada kanak-kanak yang ada asma, mereka yang ada sakit jantung, dan juga orang-orang tua. Jadi kurangkanlah aktiviti di luar rumah ya. Mana dia geng-geng berhantu? Dah laporkan diri belum bersama-sama dengan saya? Ramai. Ada LB Yana, Rosiliana, Eli Zuhaili, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Napi, Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chot dari Ipoh, Mayani Emma Abdul Malik. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Muhammad Aizi Tahrin dari Kangar Perlis, Perlis Line Clear katanya. Princess Su, Asna Asrani, Jumizan Atan, ada Rohatun Atun, Abang JJ Gemas, Aisyah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Anok Felda. Check in di MSC SM Section 10 Taman Senaman Bangi Selangor. Ramli Lee, Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir. Kita ada juga Nida Wahida, Suhaimi Meh. Kita ada juga Nenek Ani, Muhammad Yusof dari Terengganu, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Agnes Emma, Miri Sarawak, Marsa Salih, Cempaka di Rembulan, Nur Isa, Akila Melson, Mona Rahim dari Cemoh Perak, Jamaah Aloha, Nikmas di Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo, Muhammad Jasni Moon, Timbul Tawau, Yusuf MC, Hati Jiwa Terus Luncur, GBH, Dat Red, Aci Ki Sing Utara, Aci Ki Singa Utara. Okey, Zai Zuraini, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Murni Saad, Dayang Helda. Kita ada juga Muhammad Anwar. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Buat yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Masing-masing tengah mencari rezeki. Tengah mencari apa dia? Cari rezeki, cari duit. Hari-hari pening fikirkan duit kan. Mereka juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Hari ini peti suara saya agak berbeza ya. Maklumlah jerebu kan, suara pun jerebu juga. Hari-hari kita fikir pasal duit. Tak apa, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada persembahan Dato' Hatan dengan Duit.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

Metallica dengan Spit Out The Bone membawa kita ke tepat jam 1 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu bertemuan Selasa 13 Oktober 2026. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zayang Alif. Kita terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama, terus kekal setia. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi ya. Janji dengan saya. Di kala jerebu ni, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Saya sendiri pun hampir hilang suara. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Tapi dekat media sosial kan, ramai jugalah netizen ataupun ada jugalah yang berikan komen-komen, kenapa sekolah asyik tutup je. Ada juga rakyat Malaysia yang mempertikaikan begitu. Dia keputusan penutupan sekolah ketika musim jerebu ni dibuat sebenarnya berdasarkan prosedur operasi standard ataupun SOP ya, dengan mengambil kira tahap kualiti udara serta nasihat agensi yang berkaitan. KPM juga akan terus menyelaras tindakan berdasarkan garis panduan sedia ada dan juga perkembangan semasa lah, khususnya bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan kelangsungan pembelajaran tau. Dia sebenarnya bukan KPM saja yang buat keputusan. Panduan, pedoman itu diambil daripada Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi keputusan dibuat secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan. Jadi jangan mempertikaikan lah. Kita juga risau juga kan. Sekolah ditutup, bagaimana pelajaran anak-anak kita. Semuanya dilakukan PDPR secara dalam talian. Begitu juga dengan anak-anak kita yang bakal menghadapi sijil pelajaran Malaysia untuk tahun ini 2026. Dan akan bermulanya pada bulan ini juga, 26 Oktober nanti, ujian lisan SPM akan bermula. Maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Apapun kita doakan anak-anak kita akan terus diberi terang hati untuk kata orang tu menghadapi segala ilmu yang telah pun dicurahkan kepada mereka. Kita ada Ita Rozaya, semua tak sabar. Virginia Vanessa, Aini Isha, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ramlah Din, Noraini dari Kuching Sarawak, UPS dari Kuala Terengganu, sejuk malam ni, tadi hujan. Iza KBE Kuantan, Lin Roslinda, Jalatun Gansok dari Keningau Sabah, baru selesai penurunan bahan mudah terbakar. Okey, nak balik ke markas Panggar KK. Hati-hati kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Al-Hafiz Foreman, kita tumpang lalu sekejap. Jangan tumpang lalu sekejap, biar tumpang lalu lama-lama sampai pukul 6 pagi. Kempas-kempis stesen Kopitiam. Dia kata jom makan limping dan juga cekodok sejuk ni. Alamak, jangan cerita lah. Nanti perut saya lapar, siapa nak jawab. Dah lah, jauh kan tu. Kalau sebelah RTM ni, di Angkasa Puri Kuala Lumpur ni, bolehlah hantar dekat saya kan. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu, kata orang tu lagu-lagu angguk-angguk kepala lah, lagu rock yang agak rancak. Kini hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget warung joget seketika sehingga 1:30 pagi. Kita terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Paduan suara Al-Kayanik dan juga Udin Narayan menulis lagunya Yelah Kihayalah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Kita akan terus berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan. Apa yang kita harapkan supaya rakyat Malaysia terus bersatu padu dalam mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, mengangkat ekonomi Malaysia, semuanya kena bersatu padu untuk mengukuhkan ekonomi. Dan pengukuhan ekonomi dan juga penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan ya, untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Ia dinyatakan oleh Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang menyatakan kerajaan memberikan penekanan kepada usaha mengekang ketirisan dan juga pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan yang digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan juga rakyat. Dan perbelanjaan kerajaan perlu berteraskan keperluan sebenar sebelum dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Apapun, kita kena terus sokong apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Okey, geng-geng Burhantu, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Kita ada ramai-ramai sebenarnya. Antaranya Rashidi Abbas, Rohatun, ada Pokju, ada Azli JB, Erul Samah. Kita ada Nizah juga, Fikri, Yuswan Yusof, Mesara, Saima Isa, Chef Zack, Haris dari Kuching Sarawak, Sarwi Hamid, Siti Fatimah. Kita ada Joe juga, Nagus Burger dari Damansara. Siapa lagi? Jamal dari Kedah, Farid Abdullah, ada D.A.M, ada Fairuz Ahmad, Karim Hamid, Syah Alvin, Lavender Girl, Jajah 83, Suhailan Nizam, Alan Burger, Geni Drive Pinek, ramai, Nurpika. Katanya kirim salam untuk suaminya yang tengah bawa lori tu dalam perjalanan ke selatan. Okay, hati-hati. Pak Ian Burger, Seven E Baling, Pok Kerry, Rohani, Jun JR, ada Wiu, siapa lagi, Cinta, Nini, Fiza Riza, Putri Farisha, Farif Hakimi, Virginia Vanessa, ada Selmet, ada Bulat Kofi, Zul Hakimi, Alifah Imani, lagi. Ramai lagi lah eh. Syahrum Ida, kita juga ada Angah. Terima kasih Wan Iwan juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan daripada kepada anda dari jam 12 malam tadi. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang kata orang tu lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah. Lagu-lagu sebenarnya ramai yang tak sabar nak layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mungkin boleh terimbau, terimbau kenangan manis, kenangan pahit dalam hidup anda. Tapi itulah kenangan eh. Kenangan sentiasa tersimpan di hati kita. Dan kadang-kadang ada waktunya juga kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan kenangan itu. Tapi apapun, jangan terlalu fokus pada kenangan kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tau. Hidup ini bukan sekadar kenangan tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang kita sayangi, yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Datuk Zian Azin ataupun Tok G, menerusi lagu tahun 1997, Kemelut di Muara Kasih. Terus dengar, terus layan National Game Berhantu.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zone.

Lagu ciptaan Wan Zul siaran dengan Di Badai Asmara. 1.57 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif di semua frekuensi seluruh negara, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Jadi happy birthday untuk yang menyambut hari lahir pada hari ini. 1.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada, untuk kita melangkah di jam yang ketiga pula Nasional Game Berhantu. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada yang dah terimbau kenangan? Kenangan apa? Pahit? Manis? Tapi yang paling penting, kita kena terima hakikat lah dalam hidup kita ni. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan, dan yang tinggal itu hanyalah kenangan. Terus jaga kesihatan, minum air banyak-banyak di kala jerebu ni kan. Ada yang katanya dah batuk-batuk 2 minggu dah ni, dah masuk 3 minggu masih lagi batuk-batuk. Saya juga terkesan juga dengan jerebu. Suara pun hampir hilang ni ya. Tapi kalau anda dengarkan suara hari ini, jangan terkejut sebab peti suara saya ada masalah. Kita mengharapkan jugalah, mengharapkan negara jiran kita Indonesia dapat menangani isu jerebu ini, isu kebakaran yang sedang berlaku di sana dengan sebaik-baiknya lah. Walaupun dikabarkan kerajaan Indonesia juga telah pun mengarahkan 60,000 orang untuk bekerja di lapangan, sebab kalau nak gunakan helikopter, kapal terbang, agak kata orang tu berbahaya kerana penglihatan yang begitu buruk. Tak ada, kata orang tu tak ada selamat bagi apa-apa juga penerbangan di kawasan tersebut kan. Jadi 60,000 pekerja diarahkan untuk bekerja di lapangan. Usaha untuk pembenihan awan juga dilaporkan tidak dapat dilakukan di Indonesia buat masa ini berikutan ketiadaan awan yang sesuai sebenarnya. Malaysia mengiktiraf bahawa kerajaan Indonesia sedang berusaha sedaya upaya untuk memadamkan kebakaran dan juga bersimpati dengan keadaan yang melanda negara itu. Namun begitu, kita juga mengharapkan langkah lebih berkesan dapat diambil negara jiran itu kerana situasi kini memudaratkan rakyat. Okey, geng-geng Berhantu, Umi Rohani melaporkan diri bersama dengan saya. Ismi Pal juga turut hadir. Saya ada nampak tadi Ontiana, Mama Syafiza, kasut dah buruk, luncur ke utara katanya. Faisal, JB, Sony Wong, ada Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada siapa lagi? Syahrum Ida, Putri Dalisha, Mrs. Vario di Pulau Pinang. Moni Saan, ada Ziza, Jaafar, Kuala Terengganu. Yusanusi Jusoh dari Kelantan. Kita ada Nur 1911, Semut Api, Aus Fallen, Halimah Ahmad, Asal GAPI, Mizi 85, Nur Pinang, Maria Mazilan, Mona Rahim, ada Syahril, ada Azaz Nur dari Kampar Perak, Habibah Azman, ada Nora, Nur Cahaya Berlis, Abang 30 Sen, Shima, Inaim, ada juga Muhammad Nur Rahman, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori kita. Bang-bang. Hari ni horn saya bunyi lain sikit tau. Hamzah Ishak, Zaila Rus, Intan Abdul Kadir, ada Ina 1075, Zawati juga. Tiger Aini kata luncur terus GBH. Mantap. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang merindukan seseorang pada saat ini? Ada. Tapi yang lebih menyakitkan, rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia kan. Perginya dia dari sisi kita
membuatkan kita rasa sakit. Sakit menahan rindu yang tiada penghujungnya. Hanya yang tinggal kita dan air mata. Jadi teruslah yang terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan Kumpulan Spring dengan Cempaka di Rembulan ya. Ada yang dah merindu, merindu tanpa penghujungnya. Itulah lumrah kehidupan. Pertemuan pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah hidup ataupun berpisah mati. Jadi walau apa pun, jaga sebelum tiada. Hargailah selagi di sisi kita. Genggam sebelum ianya hilang. Kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. 2:27 minit pagi waktu ini. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah syukur dah boleh berehat ya. Yang belum sampai destinasi, fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju. Walaupun saya dikabarkan di kebanyakan laluan dan lebuh raya utama, termasuklah laluan di Pen Borneo, agak lancar pada waktu ini. Namun itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Ikut peraturan jalan raya ya. Ikut peraturan undang-undang yang dilaksanakan, kita kena ikut. Semuanya demi kebaikan kita bersama. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, tiada amaran hujan ataupun ribut petir pada waktu ini. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang dikabarkan ada hujan. Cuacanya sejuk baru lepas hujan. Sejuk-sejuk ni perut lapar tau. Dia kalau cerita pasal sejuk je perut lapar. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita juga nak ucapkan selamat maju jaya dan juga selamat menjawab peperiksaan untuk anak-anak kita yang mengambil peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM tahun 2026 yang bermulanya semalam 12 Oktober sehingga 2 November nanti. Jadi selamat menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia kepada semua calon yang terlibat pada 12 Oktober hingga 2 November ya. Selamat maju jaya. Tahun ini tahun kita, guru bitara nadi negara. Geng-geng Borak tu, Kamal KZ katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ya Kamal. Syafiq ada ni, kita ada Ijam, Azlina Mansur, Nisa Jerantut, Khatijah Syari, Khairul Anwar, Gigi, Ariana Yana, Zaketin, Nur Azila. Kita ada siapa lagi? Cik Puan, Lady Heda, Syazila Ila, Ibra Angles. Kita ada Kutip Hati Sendiri, Mandy, Hayati, Fine Liza, Yayang, ada Teruna, ada Adik Unding juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Cikgu Ati juga ya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Masura dia katanya salam hadir. Ya. Sambung lagi menangis tapi berjuga til. Abang Zai dari Brunei. Ui. Saya ramai pendengar di Brunei tau. Jadi terima kasihlah pendengar di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. Rohaliza Yam, Yong Iza. Hazliza Bahar juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tapi berjuga til. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Gemersik Suara Aziz. Menerusi lagu ini, saya tahu ramai yang sukakan lagu ini, Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemerlantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

sebuah lagu ciptaan Samsudin Siddiq, lirik oleh Rosli Ali. Zabarjad menulis lagunya Karam. Tapi ada yang dah karam ke geng-geng berhantu? Karam bermimpi sampai ke London, sampai ke Mexico, sampai ke Brazil. Sebab saya tahu ramai yang janji dengan saya nak sampai berguna pagi, tapi akhirnya karam di tengah jalan, tertidur. Tapi ada juga yang baru bangun tidur kan, tertidur awal. Lepas makan, lepas isyak, lepas solat isyak, baring-baring sambil menunggu National Game Berhantu pukul 12 malam, sudahnya tertidur. Yang baru bangun, selamat pagi untuk anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini kita, untuk kita melangkah di jam yang keempat National Game Berhantu, hari Selasa. Selasa yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini membawa kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baik, seluruh umat Islam diseru untuk bersama-sama menyertai solat hajat serta memperbanyakkan doa dan juga munajat agar jerebu dalam negara kita dapat diatasi, segala urusan dipermudahkan, dan seluruh rakyat sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungan Allah SWT. Dan untuk negeri Johor juga, kerajaan negeri Johor akan melaksanakan solat hajat di semua masjid dan juga surau di seluruh negeri itu bermulanya hari ini hinggalah keadaan kembali pulih susulan jerebu ketika ini ya. Perkara itu disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid. Katanya solat hajat itu diadakan selepas solat maghrib selepas sebagai usaha memohon pertolongan dan juga perlindungan dari Allah SWT agar keadaan kualiti udara kembali baik serta kesihatan rakyat sentiasa terpelihara. Jadi di seluruh negara kita, marilah kita sama-sama memohon pada Allah SWT agar jerebu akan segera berakhir. Dan api yang marak di negara jiran kita dapat dipadamkan ataupun dapat diturunkan hujan di sana. Azri Aziz, selamat pagi untuk anda. Abih Farhan, Mak Sunah, Hana dari JB. Ada Norma Dayan, Dayana, Mama Siti Aminah. Kita ada Do, ada Dan 6979, Yabang Khalifah. Ada Zaitun, Lala Anggun, Norma Dayana, Malak Acid, Aini 67, Zumi, Kak Wati. Ada Azrul, belum karam lagi katanya dalam perjalanan ke Pasar Borong ya. Lizat Muhammad, selamat pagi Abang Malis ya. Selamat pagi Uncle Fadil, trade plate lori Isuzu melaporkan diri juga. Pam-pam-pam, Bart SB, pam-pam-pam. Oh, ramai pada darat melaporkan diri bersama dengan saya. Hadif dia kata, hai bang, dari Dam dan juga Amar. Mustang, Ipoh jerebu dah clear. Dan pagi ni dah sedut udara segar. Alhamdulillah, syukur. Muhammad Hafizuddin. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Menangis tepi bujuk katil menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Persembahan Nurul, Kerana Terluka. Terus bersama-sama National FM, walau di mana jua anda berada.

0: Puan, puan, abang, kakak.
1: Ya,
0: puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

ciptaan Anjang, lirik oleh Kum Ain. Selesa dengan hati yang terluka. Oh, diam tak diam sudah pun 3:28 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun tidur, tak tahu kawasannya sekolah buka ataupun tidak kan. Ada yang bertanya dekat saya, ada yang menghantar dekat Facebook, bertanya dekat Putrajaya sekolah ke tidak untuk hari ini. Baik, sekolah di seluruh negeri Johor, seluruh negeri Melaka, seluruh negeri Sembilan dan juga Putrajaya. Nah, termasuklah di PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat, Sepang, Kuantan dan juga Rompin ditutup hari ini 13 Oktober. Manakala di sekolah di kawasan lain beroperasi seperti biasa ya. Hanya kawasan-kawasan yang saya sebutkan itu dan juga negeri-negeri yang saya sebutkan, sekolah ditutup pada hari ini. Dan perkembangan sekolah dibuka akan dibawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kena ambil tahulah, ibu dan ayah kena sentiasa pantau Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya yang akan dia diberitahu dari semasa ke semasa berdasarkan IPU di kawasan anda dan juga berdasarkan nasihat-nasihat dan juga rujukan daripada agensi-agensi yang terlibat. Selamat pagi Udin Din, geng-geng pengawal keselamatan. Ada Nuri, ada Azmir, ada siapa lagi? Remy 78, ada Perindu juga, Arif Rifani, Zuleika Azurin, Jamila Ahmad, Rose Bain, ada Noli Halim dari Besut Terengganu, Rukiah 65, Kamariah Yulan, ada Mirza, ada Iris Chomel, Encik Azmi. Kata salam manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya yang berada dekat dalam live TikTok sebagai bagi semakin ramai ni baru bangun tidur ke apa ataupun baru nak ada masa nak layan live TikTok. Okey, Pak Su Tanker Shell KVDT juga turut hadir layan sampai pukul 6 pagi. Teman bertempat janji dengan saya tau. Siapa tidur dapat mimpi ngeri ha. Jadi jangan tidur dulu, sebab geng burhan tu dia akan tidur di siang hari. Geng burhan tu akan bermimpi di siang hari. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi saya seperti biasa saya berhentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab saya nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak bawa anda mengimbau sebuah kenangan. Mungkin pada zaman 80-an tu ramai yang bersekolah, ada yang baru lahir, ada yang dah remaja kan. Sebenarnya akan terimbau di kehidupan kita yang dulu-dulu tau. Sungguh dulu antara tahun 80-an 90-an pada saya lah, pada saya, ini pendapat saya bukan pendapat anda kerana setiap orang ada pendapat masing-masing, tapi pendapat saya tahun 80-an 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun pada waktu itu kita susah, tapi susah kita, kita bahagia. Sungguh itu pada saya. Pada anda saya tak tahu. Okey, hashtagnya kenangan lalu. Untuk kenangan lalu tahun 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Kak Malah kita, Ramlah Ram. Lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab, Terpandang Wajahmu. Dan terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan

0: Biar siapa boleh halau.
1: Lain macam punya energy, lain energy to enemy. Dan aku lain-lain teori, different kind macam felony. And honestly untuk family, no limit no remedy. Approved with no degree, hanya lyric dan melody. Bergerak dalam tempo.

0: Leave me it cool, leave me it listen, then we run the shit. Siapa coba insist, resist.
1: Action page, sekarang pasal karena suruh darah masa ikan perut darah masa kita agung. Siapa lagi tali baru tukang caru cari maut mirip pecah-pecah baru jangan pecah-pecah mulut. Woo!

0: Dalam kehidupan kita ini mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

0: nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
0: Tidak ada Tuhan selain Dia.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insya Allah mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insya Allah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja, ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk, seumur-umur lah buruk, nada yang bagusnya. Wali'iyadzubillah. Kanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita, ya, menjadi yang tidak bagus. Wali'iyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa, pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas, cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan. Betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan. Berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka. Contoh, ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah. Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu. Contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon. Setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji. Allah ganda-gandakan. Itu tidak payahlah kita kira biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur. Jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling ya. Jangan begitu, itu enggak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan karena dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
0: Sekilas Renungan
3: Sabah FM.

0: yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah FM.
2: Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
3: Hentikanlah menyalahkan diri. Kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
2: Pesanan kesedaran kesihatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Arli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus banget.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini

Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang. Penambahan manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Selamat pagi.

0: Hidup adalah 10% daripada apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% bakinya adalah bagaimana anda bereaksi terhadapnya. Kami di Geng Suria dan Rentak Pagi akan memberikan yang terbaik dan terpilih untuk anda. Hanya di Tawau FM. Rentak Pagi.
1: Okey, betul sekarang kan suruh 6.14 minit pagi.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, alhamdulillah saudara, bersua lagi kita berusia hiburan segmen Rentak Pagi. Jadi siar ini Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang segar mendengarkan Tawau FM, stesen pilihan anda.
2: Iya, teman berteman seperti biasa Selasa pagi ini bersama-sama dengan saya Kayum dan juga Wafa. Saya Wafa dan juga Kayum.
1: Maklumlah kan. Biasalah tu, dia tengah loading tu.
2: Pagi ni tengah loading. Sama lah juga macam PC kita ni tengah loading.
1: Okay, apapun teman-teman selama 5 jam ya, insyaAllah. Merusi berasa-berasa tak pagi sehingga ke jam 11 pagi. Kerana semua sahabat-sahabat pendengar setia jugalah menemani kami sehingga ke penghujung
2: 11 pagi, betul.
1: Okay, apapun cuaca jerbu ya, soal pagi ini masih lagi melanda perbandaran Tawau dan juga kawasan-kawasan yang sekitarnya lah. Jadi terus mengambil langkah berjaga-jaga ya, dan pastikan anda tidak terkena penyakit bawaan jerbu. Pastikan anda memakai pelitup muka ya. Kalau kita tengok keadaan IPU ya, bacaan IPU Tawau ketika ini adalah dalam keadaan tidak sihat ya.
2: Tidak sihat pada 154.
1: 154. Jadi bacaan memang tak berapa sihat lah. Pakai pelitup muka anda, sudah pasti kepada abang motor kita yang apa ni, yang betul-betul terdedah lah dengan ni kan.
2: Betul.
1: Jadi pakai pelitup muka lah ketika apa ni, menunggang motosikal anda.
2: Dan mungkin ada juga yang bekerja di luar kan, kayu yang mungkin akan terdedah dengan apa ni, yalah, orang kata lebih terdedah kepada jerbu ini. Diharapkan apa ni, memakai pelitup muka lah ketika bekerja itu kan.
1: Betul. Okey, apapun pesanan hitbat ringkas dari kami, dan insyaAllah untuk jam yang pertama hiburan sebentar tak mungkin, tidak ada yang berubah tetapi perjalanan kita sebentar lagi kita akan kongsikan tinjauan cuaca, diikuti berita ringkas sama FM 630 dan juga kita ada perkongsian info
2: waktu solat.
1: Okey. Apapun kita bersama dengan Baby Shima, Lalai, lain terus
2: Rentak Pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, saudara, kita kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini Selasa 13 Oktober 2026, di mana pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan petang pula ribut petir di beberapa tempat, manakala malam pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah, dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Tawau di mana pagi ini tiada hujan, manakala petang hingga ke malam jerebu. Begitu juga dengan daerah Sempurna, dan seterusnya bagi daerah Kunak pula dijangka pagi hingga ke malam tiada hujan. Begitu juga dengan daerah Lahad Datu. Dan kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana dijangka pada sebelah pagi tiada hujan berlarutan hingga ke malam, dan pagi hujan di beberapa tempat. Tiada hujan pada pagi ini di perairan pantai timur Sabah, dan juga sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Malam pula tiada hujan dengan arah angin yang bertiup dari arah timur tenggara dan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam, dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahad Datu pula, dijangka sepanjang hari ini tiada hujan, manakala arah angin yang bertiup dari arah selatan dan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam, dan ketinggian ombak juga mencapai sehingga 1 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
3: Semakin anda berbicara tentang hal-hal negatif dalam hidup, maka anda semakin memiliki pikiran negatif. Bicaralah tentang kemenangan, bukan kekalahan. Kerana anda ada kami di Geng Suria at Rentak Pagi, menemanimu sehingga 11 pagi.

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri amat penting dalam usaha memastikan pembangunan negara dapat dirancang secara inklusif, mampan dan menyeluruh demi manfaat rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak berkaitan juga perlu terus menambah baik penyampaian perkhidmatan bagi memperkukuh ekosistem pelaburan di samping memudahkan urusan rakyat. Penekanan itu disuarakan Dato' Seri Anwar semasa mempengerusikan mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN ke-51 di Putrajaya. Pandangan yang dibangkitkan dalam Parlimen Belia Malaysia akan diberi perhatian serius berikutan kedudukan terbaik generasi muda kini dalam menyuarakan keperluan, kebimbangan dan aspirasi demi masa hadapan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata golongan muda negara perlu diberikan peluang untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi di samping memikul tanggungjawab yang datang bersama kepimpinan. Beliau menegaskan komitmen akan mendengar pandangan golongan muda serta memperkasakan mereka dengan bimbingan pengetahuan dan keyakinan. Bandar pesisir pantai perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan pelindungan alam sekitar serta memperkukuh daya tahan terhadap perubahan iklim. Ia bagi menangani risiko peningkatan paras laut, cuaca ekstrim dan pencemaran di kawasan berkenaan. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, langkah itu bagi memastikan kemampanan bandar pesisir pantai yang merupakan pusat penting perdagangan, pelancongan dan aktiviti ekonomi. Dalam pada itu, Dato' Seri Hajiji berkata perairan Sabah menyokong sumber pendapatan rakyat, keterjaminan makanan dan pelbagai industri maritim. Justeru, ia perlu terus dilindungi bagi menjamin kemampanan ekonomi jangka panjang. Selain itu, beliau turut mengalu-alukan kerjasama antarabangsa yang lebih erat serta pelaburan jangka panjang dalam sektor ekonomi biru, infrastruktur hijau dan inovasi digital di Sabah. Katanya agenda ekonomi biru selari dengan hala tuju Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 yang menekankan pengukuhan sumber pendapatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya. Rentak.

penyampai-penyampai Geng Suria Ellen Tak Pagi akan bersama dengan anda memberikan hiburan dan maklumat tanpa henti sehingga 11 pagi. Pastinya yang terbaik dan terpilih.

0: Breakfast, hentikan stigma. Kesehatan mental milik semua.
1: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Berbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
0: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesehatan Awam, Jabatan Kesehatan Negeri Sabah.

0: Baik, Ezra, kita teruskan dengan perkongsian info waktu solat untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3, Beliputil Hadatu Silabukan Kuna Sabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 11.55 minit pagi, Asar 3.11 minit petang, Maghrib 5.54 minit petang, Isya 7.4 minit malam dan subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4 pula, Bandar Tawau, Balung Merotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 11.58 minit pagi, Asar 3.14 minit petang, Maghrib 5.58 minit petang, Isya 7.07 minit malam dan subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
2: Aku sadari bahwa kau curangi aku, kau duakan aku. Hai, saya Joy. Teruskan mendengar Tau FM, pilihan anda.
0: Pilihan kami juga lah kan, Tau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua yang setiap mendengarkan Tau FM. Apa kita soal pagi? Abang Timbul.
3: Ya, Abang Timbul dari tempat kerja di Tawau. Kita yang assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam kepada semua rakan-rakan Tau FM dan juga buat adik Man di Takada, Body Geofan dan juga Kayum, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Kita ada juga Anissa. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam. Dan juga selamat bertugas Body G berdua. Dah sarapan kita.
0: Sedapnya.
3: Ada kopi manis lagi digambarkan. Dengan teh apa ni Kayum?
0: Teo.
3: Teo. Aduh.
0: Sedapnya.
3: Semua mencari kari pap tau.
0: Iya, Bang.
3: Ini sahabat sarapan untuk anda yang sedang sarapan pada ketika ini.
0: Terima kasih Anissa.
3: Ada juga Kak Rosalia kita dari Kampung Jawa, Kongsi 10.
0: Iya.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Kayum Muafa. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
3: Selamat bertugas. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
3: Amin. Terima kasih doanya Kak Rojalia.
0: Itu antara apa ni sahabat kita soal pagi. Daripada sahabat pendengar kita, apapun terima kasih yang tidak tinggal untuk anda yang mungkin baru saya mendengarkan Tau FM. Terus setia jugalah menemani kami sehingga ke jam 11 pagi nanti.
3: Iya.
0: Banyak berita-berita menarik, berita-berita terkini, cerita-cerita tular yang akan kami kongsikan.
3: Ya,
0: sambil kita berhibur, melalui hiburan lagu-lagu terbaik khas untuk anda semua. Okey. 7 pagi, berita utama 7 pagi. Kami akan kembali sebelum saat nanti di jam kedua untuk hiburan segmen
3: Rentak Pagi.

Ya, anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu kerana tergelincir lidahnya.

0: kami dari MR Sentun Mustafa Tawau.
1: Kembali surat sama kami di jam yang kedua untuk berasa berentak pagi.
2: Iya, waktu sekarang sudah pukul 7.22 minit pagi.
1: Iya, apapun dah selamat pagi. Kita ucapkan untuk sasar pendengar semua. Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan nak ke tempat kerja. Tapi dalam pemanduan anda, jalan ketika ini agak sesak. Dan kita memahami jalan yang agak sesak ini menyebabkan boleh menyebabkan lambat lah kan. Tapi harap bersabar, bertenang. Abang-abang trafik kita ketika ini berada di
2: posisi masing-masing.
1: Posisi masing-masing lah untuk melancarkan lagi pergerakan aliran trafik.
2: Betul.
1: Jadi dapatkan anda semua tetap setialah mendengarkan kami. InsyaAllah kami akan hiburkan anda dengan pilihan lagu-lagu yang bakal kami hidangkan untuk anda semua.
2: Ya, betul.
1: Baik, apapun sebagai pemakluman awal kepada sahabat-sahabat dan pendengar semua, insyaAllah pukul 9.30 minit pagi nanti kita akan sekali lagi melalui temu bual khas bersama tetamu undangan kita bercakap mengenai dengan pasca belanjawan 2027. Akan bersama dengan Encik Sulaiman Muhyiddin, salah seorang usahawan tempatan. Kita nak tahu jugalah pandangan beliau nanti mengenai dengan pembentangan belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada Jumaat lalu. Apa pandangan, apa harapan beliau? InsyaAllah 9.30 nanti kita akan spill lah.
2: Spill lah bersama dengan Encik Sulaiman bin Muhyiddin.
1: Kita berada di jam yang kedua. Dua. Ni 7.30 kita ada
2: cerita tular.
1: Cerita tular. Kita ada cerita tular. Dan selepas itu jangan lupa ikuti berita Tau FM 7.45 dan selepas itu bersama dengan Bro AK
2: menerusi Positif Pagi. Jangan pernah terus bersama kami
1: Rentak Pagi.
3: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM, stesen pilihan anda. Semoga pendengar semua sedang dalam keadaan yang baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusan kalian semua. Amin. Pendengar Positif Pagi sekalian, hari ini saya akan kupaskan satu topik yang agak popular kalau di kalangan pelajar lah. Dan macam kalau saya pergi berceramah motivasi di sekolah-sekolah, soalan inilah yang paling selalu saya terima. Nah, adalah berkaitan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan ketenangan dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun tenang dalam belajar. Nah, insyaAllah dalam kesempatan ini saya akan kongsikan kepada anda semua tentang bagaimana untuk kita sentiasa berada dalam mood yang tenang. Tenang ni sebenarnya sangat berkait rapat dengan keadaan minda kita. Jadi kalau dalam ilmu neurolinguistik programming, ada kongsikan cara menenangkan

0: tenang kan? Nah, itulah yang dipanggil anda sedang dalam mode alfa. Sebab pergi ke tempat yang tenang, yaitu pantai kan, udaranya segar, bersih, lepas tu vibesnya bagus-bagus. Orang yang datang di pantai itu pun sebenarnya sama dengan kita, dia datang sebab mau healing. Jadi persekitaran kita tu dikelilingi dengan perkara yang positif, maksudnya dia berkaitlah dengan ketenangan yang kita sebutkan tu. So bagaimana untuk sentiasa tenang dalam apa juga keadaan, mesti pandai menghidupkan mood yang bagus dalam diri. Macam tak sempat nih kita rumus topik ni sekarang. Jadi esok lah kan kita sambung. Kita ketemu lagi esok dalam rancangan dan waktu yang sama. Positif pagi, Bro AK ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
1: Positif pagi bersama dengan Bro AK.
2: Okey, apa pun, terima kasih kepada Bro AK sudah berkongsikan sebab motivasi pagi dengan tenang lah. Apa-apa juga keadaan mesti tenang. Ada apapun, terima kasih juga kepada sahabat yang turut bersama-sama kami di Tau FM memberikan respon dan juga reaksi ya mengenai dengan pembentangan belanjawan 2027. Dan insyaAllah kami akan membuka topik ya nanti berkait dengan topik semalam pagi, masih lagi berkait dengan belanjawan pasca belanjawan 2027. Jadi terus pantaulah kami punya Facebook rasmi dan juga WhatsApp kami.
3: Betul.
2: Okey, 8 pagi nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kami akan kembali semula bersama dan nanti di jam yang ketiga, hiburan segmen
3: Rentak Pagi.
4: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Ini juga menunjukkan bahawa ekonomi dan juga kewangan negara begitu kukuh. Walaupun kita berhadapan dengan keadaan krisis yang berlaku di Asia Barat dan juga perang di Ukraine dan Rusia, belanjawan itu saya melihat membantu semua rakyat, mengurangkan cukai, memberi insentif kepada pegawai kerajaan dan juga peniaga-peniaga, seluruh segmen masyarakat.
4: Yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nor.